0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que monte yo por una
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang mantapnya terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses, seru enaknya favorit semua.
12: Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim yang kena.

0: siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng,
0: baik, masih bareng kita ya. Okay. Dan juga Saudara Fortuna, langsung aja untuk ke di segmen kedua ini kita langsung bacain ada perkiraan berita terupdate dari Kota dan Kabupaten Sukabumi.
1: Oke.
0: Hmm. Ada berita yang sedikit ini berita olahraga dulu secara nasional kali ya.
1: Oke.
0: Maksudnya secara internasional ini ada berita Lionel Messi pensiun dari timnas Argentina. Mm-hmm. Akhiri perjalanan 20 tahun bersama LA Albiceleste. Waduh, ini sang juara ya, sang bintang sepak bola dunia. Salah satunya ada Lionel Messi ini sudah katanya pensiun. Lionel Messi resmi mengumumkan untuk gantung sepatu dari timnas Argentina. Melalui akun media sosialnya, Messi mengunggah 3 kertas yang menjelaskan keputusannya. Meskipun terasa berat, namun ia menyadari bahwa waktunya telah tiba. Katanya, setelah waktu yang berlalu sejak final Piala Dunia 2026 dan setelah banyak memikirkannya, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya pensiun dari tim nasional, katanya ya. Pemain berusia 39 tahun tersebut telah berjuang dan memberikan seluruh tenaganya untuk Argentina serta ingin memberikan suasana positif melalui sepak bola. Katanya, saya sudah memberikan semuanya. Saya tidak punya lagi yang bisa diberiin ya. Selain itu diberikan maksudnya. Selain itu ada pemain-pemain muda yang hebat yang datang dan mereka layak mendapatkan kesempatan, tambahnya. Meski mengucapkan terima kasih pada rakyat Argentina yang telah mendukung 20 tahun karir sepak bolanya dan akan merindukan dukungan secara langsung di stadion, sekarang saya akan menjadi salah satu dari kalian, selalu mendukung dari luar, baik dalam keadaan baik maupun buruk, terlebih lagi saat buruk, kata Messi. Pemain yang saat ini pembela Inter Miami tersebut menyampaikan apresiasi kepada keluarga, pelatih, rekan-rekan dan tim hingga seluruh jajaran pengurus yang telah menemani perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina. Messi mengakhiri kiprahnya bersama timnas Argentina dengan penuh kebanggaan setelah melewati perjalanan panjang dan menciptakan begitu banyak momen berharga bersama rekan-rekannya. Dia ucapkan terima kasih, mencatat 196 penampilan dengan torehan 115 gol. Ia juga berhasil mempersembahkan 4 trofi untuk negaranya, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 dan juga Copa America 2024. Momen paling bersejarah dalam perjalanan internasional Messi terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu ia berhasil mengantar Argentina menjadi juara dunia sekaligus melengkapi pencapaian terbesar dalam karirnya bersama tim nasional. Oh, jadi dengan pensiunnya Lionel Messi sudah banyak banget achievement atau penghargaan yang bagi diri Messi sendiri itu sudah cukup dan pencapaian terbesarnya. Oh, wow, it's such a great story. Keren banget, selamat Lionel Messi, selamat istirahat dan juga selamat menempuh hidup yang sebenarnya.
1: Okay, wih, emang selama
0: kayak,
1: ini?
0: Kayak emang selama ini apa gitu? Ya udah.
1: Hanya pura-pura.
0: Pura-pura gitu. Ya udah deh.
1: Baiklah. Alah, jadi wei kecil bentar ya.
0: Ya sudah,
1: di sini amat sangat disayangkan ya, telah terjadi nih, ispa kutip dari sukabumiupdate.com, oknum wartawan Sukabumi yang mengamuk di sekolah akhirnya ditangkap polisi.
0: Kok ngamuk?
1: Dari hasil tes urin positif narkoba ternyata. Pantes. Miras ataupun narkoba itu amat sangat sangat. Aduh, ini sampai lo Bapak KDM komen, terus akhirnya kan mungkin ya. Kita tahu lah, oknum wartawan yang viral karena marah-marah di SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini ditangkap akhirnya oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, pria berinisial AS ini 46 tahun tersebut diketahui positif narkoba jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan Polsek Sukaraja bersama Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi ya. Kapolsek Sukaraja Kompol Agung Husaini membenarkan pihaknya telah mengamankan oknum wartawan tersebut setelah menerima laporan dari pihak sekolah ya. Menurut Pak Agung, setelah diamankan terduga pelaku langsung menjalani pemeriksaan termasuk tes urin yang dilakukan menggunakan alat dari BNNK Sukabumi ya. Dan saat ini ya polisi juga masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan, di mana

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup
2: ekonomi, ada hadiah umrohnya.

0: Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna di interval yang ketiga, yang dimana kita di sini tinggal 22 menit lagi kita siap bikin jengkan dengan berita-berita terupdate lainnya. Baik, sepada apa, Pak?
1: Di sini Gunung Gede Pangrango Gunung Gede Pangrango masuk zona risiko tinggi Karhut lah, dan pendakian ditutup lagi ya.
0: Apa nih?
1: Pendakian Gunung Gede Pangrango dipastikan belum akan dibuka kembali setelah masa penutupan yang sebelumnya dijadwalkan terakhir itu 31 Agustus 2026 ya. Kementerian Kehutanan resmi memperpanjang penutupan sementara jalur pendakian Gunung Gede Pangrango bersama 8 kawasan taman nasional lainnya sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau 2026. Kebijakan tersebut tentunya tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

0: System nomor SE4 KSDAE SKSDAE KSA 0202 B 8 2026 tertanggal 31 Agustus 2026 tentang penutupan sementara dan pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dalam rangka pencegahan kebakaran hutan. Surat edaran tersebut juga mulai berlaku efektif pada 1 September 2026, berarti hari ini ya. Direktur Jenderal KSDAE ini Kementerian Kehutanan Satyawan Pudiatmoko mengatakan kalau status penutupan maupun pembukaan terbatas ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kerawanan karhutla di masing-masing kawasan konservasi. Gunung Gede Pangrango masuk ke dalam kategori kawasan dengan resiko tinggi sehingga pendakiannya ditutup sementara bersama 8 taman nasional lainnya, yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, atau Gunung Semeru, Taman Nasional Kerinci Seblat atau Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Tambora, dan Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Gunung Laser, serta Taman Nasional Lawrence ya. Sementara itu sejumlah kawasan lain seperti Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hiang atau Argo Puro, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak masih dibuka secara terbatas dengan pengawasan ketat tentunya. Di mana penutupan Gunung Gede Pangrango kembali tentu diperpanjang sebelumnya karena Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah menutup seluruh jalur pendakian dari tanggal sejak 7 Agustus ya 2026 akibat kebakaran hutan yang terjadi di kawasan alun-alun Surya Kencana. Dan penutupan ini kemudian diperpanjang hingga 18 Agustus akibat terjadinya kebakaran di kawah Wadon dan kembali diperpanjang sampai 31 Agustus 2026. Dan untuk mendukung proses pemadaman, pendinginan dan juga pemulihan kawasan tersebut, meski titik api di kawasan kawah Wadon juga telah berhasil ditangani, TNGGP menyatakan pemantauan kondisi kawasan dan aktivitas vulkanik Gunung Gede masih terus dilakukan. Evaluasi jalur pendakian, titik evakuasi serta aspek keselamatan pendaki juga masih menjadi prioritas. Nah, dengan terbitnya surat edaran Kementerian Kehutanan, penutupan jalur pendakian Gunung Gede Pangrango kembali diperpanjang hingga batas waktu yang akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan dan tingkat kerawanan karhutla. Sebagai penutup ya, selain menutup sementara kawasan tersebut yang berisiko tinggi, Kementerian Kehutanan juga menginstruksikan seluruh Balai Taman Nasional dan Balai KSDA untuk meningkatkan patroli lapangan, memperketat pemeriksaan barang bawaan pendaki yang berpotensi memicu kebakaran, serta memperkuat koordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Seiring kebijakan ini, lah menurut Pak Satyawan juga layanan pemesanan tiket daring ya atau booking online ini untuk lokasi yang ditutup sementara ditangguhkan hingga situasi dinyatakan aman kembali. Namun bagi para calon pendaki yang telah melakukan transaksi pembayaran sebelum tanggal 1 September 2026 ini, hak pelayanannya tetap diakomodasi sesuai dengan ketentuan dan penyesuaian teknis di lapangan. Jadi mungkin ada yang sebelum tanggal 1 September itu udah mendaftar nih ya. Itu hak pelayanannya tetap diakomodasi sesuai dengan ketentuan dan penyesuaian teknis di lapangan. Tapi kalau tanggal 1 ini udah ditutup ya sementara sampai waktu yang ditentukan.
1: Oh, jadi ditutup sementara ya, Mbak ya. Sampai nanti waktu ditentukan. Ya, buat Pak Anda para pendaki holik atau yang para suka-suka yang mendaki, harap sabar sebentar ya. Kita tunggu aja sampai nanti kabar baik mendatang. Baik, berita berikutnya, truk odol di jalan Cidahu Sukabumi. Warga protes minta pengawasan diperketat. Ih, bahaya banget ini nih, truk-truk odol kayak ini tuh.

0: tersebut katanya ya, melalui forum Cidahu Bersatu, widih ada ya, atau FCB, aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di sekitar PT Oroplastindo pada Senin kemarin 31 Agustus 2026. Sekjen FJB Yusan mengatakan penyampaian aspirasi tersebut dilatar belakangi persoalan komunikasi antara masyarakat dengan sejumlah pihak terkait aktivitas kendaraan angkutan barang yang diduga melanggar ketentuan odol. Menurutnya, persoalan kendaraan besar yang melintas di jalur Cidahu atau Caringin bukan hal baru. Ia menyebut keberadaan kendaraan bertona sebesar sudah dirasakan masyarakat sejak puluhan tahun lalu seiring berkembangnya aktivitas industri di wilayah tersebut ya. Dan juga, aduh menghilang. Yusan menyebutkan kendaraan berukuran besar seperti tronton hingga kendaraan dengan panjang sekitar 40 feet atau 40 kaki masih ditemukan melintas di sejumlah ruas jalan wilayah Cidahu. Ia menilai beberapa ruas jalan yang dilalui kendaraan tersebut memiliki keterbatasan kapasitas. Nah, menurut Yusan, persoalan kendaraan yang diduga melanggar aturan odol juga menjadi perhatian sejumlah pihak. Ia menyebut data terkait kendaraan tersebut tidak hanya dimiliki oleh FCB, tetapi juga oleh instansi terkait ya. Ia mengungkapkan dampak yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas kendaraan besar tersebut adalah salah satunya adalah kemacetan. Selain itu, kendaraan dengan muatan besar dinilai turut berpengaruh terhadap kondisi jalan juga ya. Meski menyampaikan aspirasi terkait dugaan kendaraan odol, FCB menegaskan tidak meminta aktivitas perusahaan dihentikan. Yusan mengatakan keberadaan perusahaan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, menurutnya, solusi yang didorong FCB adalah adanya pengaturan ritme operasional kendaraan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dalam waktu bersamaan ya, BSP ya. Nah, dan juga ia menilai pengaturan waktu operasional kendaraan diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya, terutama angkutan umum. Nah, kasihan di sini ada supir angkot, mereka harus nunggu katanya ya, sementara kapasitas angkot yang ada sekitar 128 angkot ditambah angkot berarti ya, Pak. Angkot ditambah ya mobil besar seperti itu. Dalam kegiatan tersebut tadi sejumlah unsur terkait diantaranya perwakilan PT Oroplastindo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, pemerintah kecamatan dan juga kepolisian, TNI serta unsur masyarakat. FCB menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta aparat terkait melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran odol katanya. Waduh, iya sih. Ini kayak yang ini yang terakhir nih. Mereka meminta tindakan dilakukan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan. Yusan mengatakan pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan akhir. Pihak terkait masih memberikan waktu untuk melakukan pembahasan lanjutan. FCB berharap koordinasi antar pemerintah, aparat perusahaan dan masyarakat dapat menghasilkan solusi terkait persoalan kendaraan odol di wilayah Cidahu. Ya Pak ya. Odol-odol seperti ini tuh yang melanggar aturan dan semoga dapat apa ya, dapat sanksi yang seharusnya.
1: Ini emang sudah sering sangat diingatkan seperti itu, tapi loh, masih saja.
0: Emang kalau Mbak misalnya CEO-nya nih, CEO dari CEO tukang cilok, cilok gang tengkolan meren ah nih. Misalnya Mbak CEO dari yang punya truknya, apakah Mbak berpikir ya udah? Overloading aja, odolin aja yang maksudnya lho, biar makin hemat, makin cepat. Apakah
1: kita
0: gitu
1: kan
0: gak sih?
1: Yang prioritas itu adalah keselamatan ya.
0: Iya, keselamatan.
1: Keselamatan para pengguna jalan terutama dalam kasus terlalu overloading ya, itu keselamatan.
0: Overloading itu keselamatan nomor satu.
1: Kalau aku CEO, kalau aku.
0: Oh, amin. Makanya kita enggak CEO. Amin kata Bang. Karena kalau kita CEO kita pasti apa ya, rapi.
1: Di sini bukan karena CEO-nya, mungkin karena supir-supir yang nakal.
0: Supir-supirnya yang nakal.
1: Ya. Kalau gitu yang ya punyanya mah kan udah ada aturan aja, babe, ABCDE gitu peraturannya, he. Tapi ya kan lagi-lagi pembawa truknya itu sendiri bagaimana memegang nggak aturan yang ada atau malah masa bodoh gitu ya tidak memikirkan ya. Itu yang paling utama adalah pikirkan prioritas keselamatan dulu deh.
0: Betul,
1: pengguna
0: banget,
1: jalan baik
0: ya.
1: Anda sendiri yang membawa truk gitu
0: atau
1: ya
0: mungkin,
1: terus pengguna lain pengguna jalan yang lain kan
0: kita di jalan tuh saling ya
1: apa yang akan terjadi.
0: Betul,
1: di saat kalau overload gitu kan kita nggak tahu ketimpa kayak pas pengkolan atau ya itulah. Prioritaskan dulu keselamatan di jalan. Jangan terlalu banyak-banyak membawa muatan atau panseun beureun truk-truk nu lain. Oh, kemahalan deh. Ya, gimana tuh faktor resiko ya?
0: Resiko, betul. Apalagi yang
1: penting ke

0: keselamatan. Apalagi nih karena mobil-mobil kayak gitu mah ada zona blindnya ya, ada blind spot, jadi nggak kelihatan dong, ya kan? Udah nggak kelihatan ya, tambah yang makin berat tuh makin atas nggak kelihatan, jadi bahaya pisan sih.
1: Ini berbeda jauh dengan life, apa love is blind.
0: Oh. Cinta itu membutakan, iya.
1: Tapi ya, truk nubutanya
0: the car is the blind spot. It's very different thing.
1: It's very apa ya? Anut,
0: gitu. It's very very ya. Ya pokoknya selalu berhati-hati lah ya. Apalagi buat Anda, ya di jalan itu buat jalan Anda gitu.
1: Iya,
0: jalan itu fasilitas umum.
1: Iya,
0: semuanya
1: betul.
0: Bisa menggunakan jalan itu.
1: Jadi yang namanya keselamatan itu paling utama.
0: Yeah,
1: harus
0: number
1: kita
0: one.
1: Jaga. Apalagi di jalan raya.
0: Betul.
1: Anda sudah punya kendaraan yang besar. Kenapa Anda harus egois?
0: Tanggung jawab Anda juga harus besar gitu. Ya kalau di jalan itu kalau nggak kita yang hati-hati, orang juga harus hati-hati.
1: Karena yang egois itu lagu milik Lesti Kejora.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Lesti Kejora.
0: Oh, egois banget. Ya udah tuh, ngomong-ngomong lagu, aku juga lagi lagunya holic banget nih.
1: Apa
0: sama
1: tuh?
0: MMG.
1: Aduh.
0: Apa tuh?
1: Kerja keras dong.
0: Itu bukan yang situ, bukan. Bukan ini, bukan. Holic.
1: Oh, Mas Holic.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ini main-main gue.
1: Oh.
0: From Nike lah. Ini buat cegil-cegil, buat Mbak Isma yang cegil.
1: What
0: alias
1: is the meaning cegil?
0: Cewek
1: cegil.
0: Gila.
1: Oh, I know gila. I'm waras.
0: Oke, okay, you're fine girl. Oke, tapi ini ada main-main gue buat kalian cewek-cewek yang cegil atau cewek cegil, gila sama cowok yang mungkin kata laki nu aing gitu, kan orang tong
1: gitu. Dicap we atau dicap?
0: Dicap we. Cap holic katanya.
1: Dicap,
0: nah,
1: kan?
0: Jadi boleh tuh main-main gue cocok banget dari Nike lah yang cocok banget buat
1: inti nama kekehnya.
0: Kekeh naon tah?
1: Kekeh eta main-main gue.
0: Main-main gue. Kalau main-main Mbak Ispa siapa?
1: Main bola yuk.
0: Kalau aku sih kucing aja lah ya.
1: Hey.
0: Main-main gue.

0: Fatun FM. Terima kasih banyak seluruh Fatun yang sudah komen-komen di Facebooknya. Duma Yanti, Abah Waisel, ACT juga, Peter Imut, Harun Arasid, Cakhal, Rustam Bustami, Socha, terus juga ada Sudarsono, Mama Sera juga, Marin, digenjrengkan ya pagi hari ini korban fitnah, berarti kekembarin Kang Dadai Sinandar, terus juga bundanya Aca, selamat pagi Uus Obet, Bendahari, Tumiam Virgo, Dede Suryana, Nurkania, Olivia Senja, Wasupri, Amiruddin ya. Juga pagi untuk Tumiar Ida Wakti. Untuk komen di WhatsApp-nya, terima kasih juga buat semua-semua yang sudah komen. Sebentar kita tengok dulu ya. Ada siapa saja, Tehyati Bali, terus juga ada Telisna, ada Kang Mama, Kang Mama, Kang Irfan, Mama Nurul, ya Pak Ben, terus juga Mama Bungsu, Adila, Bang Len juga gak ketinggalan. Pokoknya buat semua-semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf ya, karena kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 9 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan keluarga bersama Mbak Dian Megawati menemani. Dan nanti ketemu lagi Suara Ispa di jam 11 di acara Domis. So, akhirnya saya Ispa Dalan juga Pongki undur pamit. Terima kasih banyak ya saudara Fortuna kebersamaannya.
1: Iya siapa Ispa, insyaallah ketemu aku lagi nanti di hari Kamis jam 3 sore ya. Betul. Selain ini ada Barian Megawati ya.
0: Yep,
1: seorang diri saja dengan tips-tips kesehatan dan lain-lainnya yang spesial.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

20 kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar semuanya ya? Selamat pagi alias good morning hari ini. Terbit siar Selasa 1 September 2026. Kinjering ya. Ada banyak yang ulang tahun di bulan September ini ya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Selamat pagi buat Bang Len, kemudian juga ada Pak Ben, Kang Ujeng Jay. Selamat pagi juga untuk Ibu Ipung Sapuro yang ada di Pelara Balebat juga. Selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, kemudian juga Ibu Liliana, Ibu Eis, Mama Lia juga selamat pagi ya. Kemudian juga ada Marin Laila Binangkit di Pasekon, selamat pagi, sehat selalu. Kemudian juga ada Olivia Senja beserta keluarga. Mudah-mudahan Meliani juga lagi nguping ya. Selamat pagi semuanya ya. Dan juga untuk Diki, selamat pagi Diki. Fatih Sinaga juga selamat pagi. Kita akan berikan sebuah tembang perdana mengawali temu kita dari Dian Kusuma. Jangan ditanya kemana aku pergi. Genjering ei. Wow. Ini kalau aslinya tidak gaya seperti ini musiknya ya. Tapi kalau sudah diliris ulang atau cover jadi kayaknya keren begini. Untuk semuanya selamat pagi, sehat semuanya ya. Genjering ei.

Baik, ibu rumah tangga, tema kita adalah setiap harapan pasti ada tujuan. Setiap tujuan pasti ada halangan ya, untuk Anda semuanya. Ibu rumah tangga, kehidupan hadir terkadang dibutuhkan sebagai pengingat dan penyemangat untuk terus melangkah dengan penuh keyakinan. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan ya, ibu rumah tangga. Yang penuh dengan tantangan, dan dalam setiap langkah, kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dalam setiap langkah yang sehebat yang Anda rasakan. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dengan memahami makna di balik setiap kalimat bijak. Siapa tahu Anda dapat menemukan inspirasi untuk terus berkembang. Di setiap harapan pasti ada halangan, di setiap tujuan pasti ada rintangannya ya. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, di sini tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuat Anda bahagia, maka lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Berikutnya ibu rumah tangga, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Anda mungkin mengalami hal buruk dari ini, namun ingatlah bahwa ini hanya merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan kehidupan yang unik dan menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Anda juga selalu bisa memulai kembali selama Anda mau, tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang Anda rasakan. Ada harapan yang tidak sempurna, ada tujuan yang banyak rintangannya. Pelajari hal-hal yang dari masa lalu. Jalani hidup ini dengan masa kini dan tantangan masa dengan keharapan kita. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Yang terpenting adalah semangat Anda untuk terus berjalan maju. Jangan takut jika gerakanmu lebih lambat dari orang lain. Hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar jauh lebih bersyukur pada hal-hal kecil yang telah dimiliki ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakanmu, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar kepada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba setidaknya satu kali dalam sehidup kita. Mereka tidak peduli apa yang Anda katakan. Mereka peduli apa yang Anda ciptakan. Dan ibu rumah tangga, jangan kalah dalam segala hal di ujian mata pelajaran ataupun apapun yang kita jalani. Mengerjakan semuanya sekarang dia adalah lebih baik daripada semuanya. Terus belajar, terus bermimpi, dan terus bertanya mengapa. Jangan puas dengan apa yang harus Anda ketahui. Jangan berhenti percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu, dan kerjamu yang keras untuk mengubah dunia. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Awal dari kebijaksanaan adalah dengan menaklukkan rasa takut. Suka dengan mendengarkan musik, suka dengan hal yang baru, suka lain-lain sebagainya ya. Baik, terima kasih. Kita akan berikan sebuah tembang, Genjreng Eui.

Ya, berlalu dari pukul 9 hari ini masih ada di Anggawati sendiri saja, karena menurut kabar info Sulista itu agak sakit ya, demam katanya. Bermata enggak, kelemahan terbesar kita adalah bersandar kepada kepasrahan. Jalan yang paling jelas ya, jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba setidaknya satu kali dalam seumur hidup kita. Mereka tidak peduli apa yang Anda katakan, mereka peduli apa yang Anda ciptakan. Berumah tangga. Ayah, Mami. Ada, Mami, udah komen orang lain banyak kok, udah ada 10 ya. Berumah tangga, aku kalah dalam segala hal di ujian mata pelajaran dan lain sebagainya. Terus belajar, terus bermimpi dan terus bertanya mengapa. Jangan puas dengan apa yang sudah Anda ketahui. Jangan berhenti, percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu. Bermimpilah setinggi langit agar apa yang kamu ciptakan akan berbuah manis. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan lanjutkan kembali ya. Masa depan ditentukan oleh keberuntungan, masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras dan ketekunan. Jangan takut dengan masa depan, ciptakan masa depan yang Anda inginkan. Ya, kita akan lihat dulu nih, apakah sudah ada yang komen gitu loh. Coba di refresh dulu atau HP-na tong sok riwe. Ya. Kemudian juga Ibu Ipung ya, walaupun dekat sebenarnya loka bisa tapi enggak ada ready, tapi alhamdulillah subhanallah ya Ibu Ipung. Intinya pakai streaming ya. Oke. Karena sudah terbiasa ya, kemana-mana kalau jauh pasti streaming Ibu Ipung. Itu tandanya cinta sama keluarga, sama fortuna, sama genjreng gitu ya. Si Mami sok riwa refresh lah gara HP na. Baik, kita akan segera menuju ke WA dulu nih hari ini. Coba ya,

Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Neng Hajah Dianegawati, selamat pagi, sehat selalu ya. Temanya sangat bagus sekali. Apakah ada sosok pahlawan yang begitu berarti dalam hidupmu? Atau mungkin Anda adalah pahlawan itu sendiri? Sosok pahlawan sering digambarkan sebagai seorang yang rela berkorban mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Seperti kisah pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di masa lalu ya. Jadi Anda juga dianggap pahlawan untuk bisa menolong orang lain ya. Kalau sekarang itu kan tidak dengan baku hantam atau tembak-menembak dan juga segala sesuatu. Dan memang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, bahwa para pahlawan itu sangat besar artiannya di dalam kehidupan kita dan ibu rumah tangga. Begitupun ada harapan, ada juga kegagalan, di mana kegagalan yang kita rasakan membuat kita menjadi hidup lebih tidak damai. Padahal kalau Anda banyak bersyukur apa yang telah Allah berikan hari ini, dan juga sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi tambah bermakna, hidup penuh damai, penuh kecintaan, dan banyak lagi hal yang perlu kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Selamat pagi untuk Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jay, kemudian juga Meliandri, Balebat, kemudian juga Ibu Ipung Sapuro yang konon kabarnya di Plara dekat laut ya. Kemudian juga untuk Laila Binangkit, Olivia Senja, kemudian juga untuk Kang Mar Service, semua saja yang lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Lagunya nanti menyusul. Aduh, paribasa. Si ibu kunaon teh. Berikutnya juga kita akan melihat dari WA ya, dari komunitas Penda di Fortuna. Ternyata sudah ada Balebat dari jam 9.17 ya. Nah ini kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Fortuna FM Gunjering. Bagi Bajang cantik, nah, dan sangat baik hati, lope lope lope. Bagi juga buat keluarga Balebat, buat grup cheer inspirasi ibu dan bapak Marwannya. Semoga di hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Pak Mama Manini, Waaong, Pak Bien, Ujeng Jay, Kamana Pero, Mahrin, Maliani, lagunya Widuri. Makasih. Wah, lope ya. Baik, berikutnya kita langsung menuju Facebook kita hari ini ya. Menuju Facebook kita. Nah, coba di refresh Mami. Di Pareman Hela, Hurung Kondei, Ibu Ipung Sapura, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Fortuna FM Gunjering, selamat pagi Neng Hajah, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah, herbal amin. Hadir streaming dari Plara. Oke, kita kasih lope juga ya. Laila Binangkit, Femina, assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga Gunjering. Santun pagi juga Mbak Hajah, Selasa bernuansa dengan tema yang bagus, terasa ke diri pribadi. Marin, itulah kasih sayang Allah untuk meningkatkan kesabaran, kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan adanya rintangan hidup dan ujian, kita pasti tidak mengerti arti sabar. Salam sehat bahagia selalu buat semuanya. Boleh lagunya Tangan Tak Sampai, boleh buat semuanya. Atur nuhun. Maaf, senyuman, lope. Semangat, kita kasih lope ya. Kenapa haus ya? Ini haus terus. Baik, berikutnya dari Fitri Haryati Fitri. Femina keluarga Genjering, Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Hello Dua Cincin. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel, Erwin Ijem, ucapannya Genjering, Genjering juga Soca. Morning to Banjarnegara Jawa Tengah hadir, hashtag Femina keluarga Teh Dianegawati Genjering, Cepi Irawan, pembina keluarga Genjering, Cepi selalu nyimak Badian Nugelis tiapa kau nama. Pengen lagunya Temani Masa Tuaku. Dorolisnya The Potter ya. Oke, nanti kita putar. Kirim-kirimnya buat
fan Fortuna semuanya, salam kenal. Sebesarnya buat Badian aja yang lagi tugas, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kasih lope-lope ya. Dumayanti hadir, warga Stabat Langkat Sumut. Oke, okay. Terima kasih. Kemudian Sari Lepia, Sari Lepia ngasih gitu ya. Terima kasih. Cakar Kapas Madya Surabaya hadir, metugas. Makasih, sama-sama ya. Kita kasih dulu, kasih dulu lope lope. Nah ini ya sudah, cakar lope juga. Kita akan lihat dari yang terbaru apakah sudah ada atau belum. Mas Irul, assalamualaikum, Mangkalan Madura Jawa Timur hadir. Oke, kemudian juga ya, cuman baru sedikit ya. Nah, baru sedikit. Oke lah. Coba kita lihat lagi. Oke, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda, untuk Ibu-ibu Umsapuroh mana tadi? Cinta tak harus memiliki. Genjreng buat ibu yang ada di Plara. Jangan lupa kalau makan enak sama bakar ikan, panggil nama Badian. Dia nih Gawati, ayo makan biar kenyang kesininya. Buat ibu Sapur, genjreng ayo.

Bantal hebat ya. Selamat pagi, sehat semuanya ya, cantik, mudah-mudahan sehat terus. Kita bisa ketemu lagi, bisa berkomunikasi lagi dengan baik. Semuanya juga pasti ada jalannya, dilalui dengan berat. Widuri.

Buat Mama Rindu, jangan dipasangkan lagunya ya. Kirsin Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Kincering eh. Insya Allah Ibu Ipung nanti kalau ada hal, ada yang signifikan yang mau kesana.

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
18: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalwinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Baiklah, kita akan lanjutkan dengan membacakan komen-komen dari Anda semuanya ya, terutama yang di WA nih bermunculan. Kemudian Mbak Dian akan bacakan nih dari yang punya nama hamba Allah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Dian Gawati, semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga ya. Hari ini temanya luar biasa. Dalam kehidupan tidak ada manusia yang luput dari ujian. Setiap orang memiliki bentuk cobaan yang berbeda-beda, mulai dari masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, hingga kehilangan orang tercinta. Jika menghadapi ujian hidup menurut Islam, dimulai dengan kesadaran bahwa ujian adalah sunatullah, sesuatu yang pasti dalam dialami oleh semua hamba. Berumah tangga, Allah menegaskan akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Ayat ini merupakan dasar keyakinan bahwa ujian adalah keniscayaan, bukan tanda kebencian Allah, tetapi tanda kesayangan Allah. Dan hal ini kita dapat lebih lapang dada kita menghadapi ujian hidup menurut Islam. Selain itu juga ujian berfungsi sebagai menyaring kualitas keimanan seseorang. Mereka yang setiap sabar dan teguh akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa menghadapi ujian hidup menurut Islam tidak bisa dilepaskan. Menyadari ujian sebagai bentuk bagian dari kehidupan juga membuat kita tidak terjebak dalam prasangka buruk. Dengan kesadaran ini, umat muslim akan mampu menatap kehidupan lebih positif. Kita tidak lagi melihat cobaan sebagai hambatan. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi ujian hidup menurut Islam. Dan ibu rumah tangga, ketika seorang bersabar, ia sebenarnya sedang melatih bahwa mana nih loncatnya, untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dengan cara ini, menghadapi ujian hidup menurut Islam akan terasa lebih ringan. Selain itu, sabar juga dapat menjadi pintu kedatangnya pintu berkah dan lain sebagainya. Doa untuk semuanya, terutama sang idola yang lagi siaran. Selamat pagi, saya selalu tidak kurang satu apapun juga, Genjreng Ei. Minta lagunya Tulang Rusuk dari ST12. Wow. Baik ya. Berikutnya kita akan bacakan juga yang datangnya dari mana? Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Genjreng Ei. Selamat pagi Mbah Jadian, semoga sehat bahagia, selalu hidup. Pagi Mbah Jadian, semoga sehat bahagia. Selalu hidup itu enggak mudah, mau setinggi apapun harapan dan serencana apapun tujuan kita, pasti bakal ketemu rintangan tapi halangan dan ujian itu bukan buat ngalahin kita. Fungsinya berbentuk ujian, seberapa serius kita sama harapan tujuan kita. Pengen dengerin lagunya Di Depan Cermin Tua. Gila ieu teh ieu mananya. Itu merenya. Jadi kesini nih materinya ya. Ada dua geningan. Nah, hidup itu bukan tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang jika gak dapat, tetap kuat saat berantakan, tetap baik saat kita sakit, dan tetap percaya bahwa hidup layak diperjuangkan. Karena hebat itu bukan hanya tentang seberapa banyak pencapaian, tetapi seberapa utuh kita setelah semua yang sudah kita lalui dalam hidup kita. Human to human, ayo berkembang lebih indah lagi. Rawat diri kita dengan bijak. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan minum racun cuma karena kamu haus akan dunia. Jaga hati kita dengan baik. Kurangi overthinking. Perbanyak doa dan utamakan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Karena suatu saat kita akan sadar bahwa ketenangan hati lebih berharga daripada perhatian siapapun. Kalau kita atau kalau hari ini terasa berat, mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk lebih kuat dari kemarin. Kalau hari ini banyak yang tidak sesuai harapan, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena tidak semua jalan sulit akan berakhir buruk. Terkadang justru jalan yang paling berat mengantarkan kita pada tujuan yang paling indah.
yang paling indah. So, janganlah menyerah meskipun lelah. Bolehlah belajar menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi di hadapan kita. Karena mau kita terima atau tolak, semuanya akan tetap belajar takdir. Dan takdir tidak pernah bertanya perasaan, tidak pernah bertanya kepada kita suka atau tidak sukanya kita, ya, bahagia ataupun tidaknya kita. Takdir juga tidak peduli proses kita. Tapi dari situlah kita kuat. Ketika kita bisa menerima, kita akan lebih. Ketika kita bisa menerima, kita akan lebih, akan jadi lebih kuat, tenang, dan lebih siap menghadapi apapun akan datangnya selanjutnya. Genjreng, good job ya. Nyimak masih dari kawasan Grand Wisata Bekasi. Wow, Grand Wisata ya, keren. Ini kirim-kirimnya mungkin ya Kang ya. Lagunya Cermin Tua, salam-salamnya buat, oh ini siapa? Ini salam-salamnya buat Bang Len di sini. Oh, ini dari Lisna. Aduh, tuh teman ini, ini emang dia kenapa kok ada di sini lah, nggak bisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fabina, keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Haja Dian, semoga sehat selalu. Hidup itu enggak mudah, mau setinggi apapun harapan dan rencana apapun tujuan kita, pasti akan ketemu rintangan. Tapi halangan dan ujian itu bukan buat halang-halangin kita. Fungsinya membentuk ujian seberapa serius kita sama harapan tujuan kita. Pengen dengan lagunya Depan Cermin Tua. Depan Cermin Tua ya. Ciao. Salamnya buat Bang Len, Manini, Deden, Bantas, buat semua saudara Fortuna. Jadi ini lagi kurir. Sebesarnya buat Mbak Jadian Gawati, semoga sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum Delisna. Oh, Teh Lisna, terima kasih ya. Ntar lagunya kita cari-cari dulu ya. Ini berarti yang Bang Len ini harus bacakan ininya. Atuh di atasnya jadi rework ya ma, di atasnya harus ini dari Lisna gitu. Atuh ah, nah mana nih, juga kirim salamnya. Selamat pagi juga buat Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mama Napero, Mami Minok, Mami dan Papi Yati Bali, Manini ya. Nah itu baru tuh dari Bang Len. Wow. Pengen ke pelarat ya Bu. Nanti nunggu drivernya dulu nih. Siapa dah Are, gak mungkin ya. Tadi ada yang minta lagu Tulang Rusuk dulu ya. Dari mana? Kalau Bu Marwan dulu ini Cali Panhotan Kosong Genjering. Terima kasih buat semuanya ya. Genjering.

Lengkap Dewa tentang lagu Rindu ya. Coba aja disimak baik-baik lagunya. Kalau suka lagu cukup bagus, cukup enak didengar oleh kita semuanya ya. Semoga dalam keadaan baik semua pendengar kita Radio Fortuna FM Genja.

0: Baik, terima kasih untuk marketing tingkat dewa, atau marketing tingkat dewa adalah seni memahami hati manusia. Genjring, eh.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah.
4: Sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikin.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Tapi lihat.
1: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy.
5: Pas gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya.

0: mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 90,7 Fortune FFM.

rumah tangga tercinta, kita kembali lagi ya ke Epi kita, karena iklannya waduh sekarang banyak banget ya, sampai 11. Baik, kita akan bacakan hari ini yang masih ada di Epi kita ya. Ateng-ateni famina keluarga Fortuna PM Gujering. Assalamualaikum Mbah Haji Anigawati yang makin cantik, baik hati, selamat pagi juga. Sehat selalu ya, nyimak selalu, temanya baik sekali. Kang Ateng, durian-durian hade mau lagunya 1000 penghargaan. Tapi gak ada dari iklan mencari teh. Kalau gak ada, Sela aja. Sela.

0: harus diklik aja namanya, jadi nggak ada, nggak muncul. Sela ya, Putri ada, Sela juga ada.
1: Baik, kita lanjutkan kembali nih. Kirim salam-salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Olivia Senja, Aminah, Manini, Korban Fitnah, Bang Len, Kang DG, Renata Sakura, Kang Deden Bantas, Cila, Pegi-Pegi Kusmawati, Mamana Pero, Teh Aren, Teh Asti, Layla-Layla, pokoknya buat semua fan Pertuna dimanapun berada. Pada sehat selalu ya, spesialnya buat Bahja Dian, sehat kualpiat, selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Allah, herbal amin. Terima kasih, sukses selalu, genjreng euy. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya di yang terbaru nih. Ami Anin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, Bahja Dia, selamat bertugas di acara Femina dan Keluarga. Semoga sehat selalu, Radio Fortuna FM, genjreng euy. Genjreng kembali. Korban Fitnah Da, assalamualaikum, Femina Keluarga, Fortuna FM, genjreng euy. Salam-salamnya buat Ibu Ipung Sapurot, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Mawan Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abawisel, Peggy, Ateng, Asnawi, Awi, Kang Deden Gembo, Deden Bantas, Ujengje, Leila Binangkit, Balebat, Bobo, Socha, Waong, Kang Joko, Diki, Kang Santana, Kang Basar. Setiap perjalanan hidup pasti banyak kerintangannya. Ini dari siapa? Dari Korban Fitnah Das. Banyak rintangannya seperti bertani, berkebun, banyak cobaan. Cobaannya di situ kita belajar terus berusaha, berdoa, berpikir di setiap ujian dan hikmahnya begitu aja. Tugas spesialnya buat supernya buat Bahja. Buat Bahja super spesialnya buat anak istriku dan istri Bunga Melur, hadir selalu, terima kasih, sama-sama ya. Abawisa Samplangan, Gianyar Bali hadir, hashtag pembina keluarga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teddy Anigawati, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama ya. Nurlendia Mulyadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga, genjreng euy. Selamat pagi Bahja Dian, apa kabar hari ini? Setiap manusia Allah ciptakan dengan beragam sifatnya. Balik kehidupan yang sangat indah ini Allah telah ciptakan pula pasangan yang, maka hati-hatilah jika hidup di dunia ini. Lagunya Putri Misteri. Terima kasih Bahja Dian, genjreng euy. Ntar ya, Putri Misteri.

Baik, berikutnya Diki ya. Pemenang keluarga Fortuna PM Genjering, lope lope lope lope, laik laik. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian. Selamat bertugas kembali, pokoknya tetap semangat di awal bulan ini. Semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, hirba alamin. Genjering, kenapa ngasih materi? Ujeng Jay, pemenang keluarga Genjering, Fortuna PM Genjering, mat pagi Mbak Dian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baru pulang aktivitas. Setiap hidup itu pasti ada halangan dan ujiannya. Orang yang hebat pasti bisa menghadapi rintangan dan ujian dalam hidupnya. Karena sesungguhnya di balik ujian cobaan hidup pasti ada hikmahnya. Lagunya Ella, Berlayar Tak Bertepian. Salamnya buat semua aja, tanpa terkecuali. Terima kasih. Mana nih? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Genjreng, Genjreng kembali Kang Ujeng J ya. Terima kasih Wati Sinaga we. Matak tokari we. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna PM Genjreng, nyimak aja Mbak, lagi enggak enak body itu. Minum obat atau salamnya buat Ibu dan Bapak Marwan juga, Om Bang Bang, Om Bambangnya, Mas Bang Len, Pak Ben, Mak Nini, Mami Papi, Balebat, Meliandi, Marin, semua-semua aja di Genjreng lagi. Oke, terima kasih Genjreng, ateng-ateng ya. Oh, udah. Supri Loper, Warawiri, naon ya teh hadir ngabsen kawasan Parkud. Ngagenjreng sama aktivitas bareng si Eta buat Mbak Dian Gawati. Siarannya Genjreng bukan Warawiri pembina keluarga ya. Wew, berarti udah ya. Kita akan berikan beberapa tembang untuk Anda ya, yang lagi nguping. Untuk semuanya, selamat pagi. Kita dengarkan dulu lagu Ibu dari Iwan Fals ya. Buat Mami Minok, selamat pagi, sehat semuanya. Ayo minum obat.

Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Saya Cahaya dari Pasir Jengjing Nagrak. Mau dengan lagunya dong, Mbak, Spentin kemarin. Terima kasih, Mbak Dian. Mulai suka kang juga di Pelara nih. Selamat pagi, Genjreng. Genjreng kembali. Kemudian juga untuk Wawan Irawan. Selamat pagi, Mbak Dian Gawati. Yang cantik Genjreng pisan Fortuna FM Genjreng. Baiklah, kita akan dengarkan dulu sebuah tembang dari Iklim ya, lewat Sela. Kemudian Putri Misteri nantinya ya.

Baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah komen lewat WA kita ya, Radio Fortuna Sukabumi. Adalah Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, kemudian Balaibat, ada Ibu Ipung Sapuro ya. Kemudian juga ada Bang Len, ada Mbak Allah ya. Kemudian juga ada Cahya. Kemudian juga ada si Kakang dari Pelara ya. Dan juga ada yang lainnya. Terima kasih nih untuk Nurkania M, Mama Putri, Tumion Pirgo, Tarakanalada, Ade Triansa, Korban Pitanda, Sriki Roman Rohmatullah, Rene Rentina, Ami Ani, Abawisa Samplangan, Bendahari, Nurlendia Muyadi, Diki ya, Pati Sinaga, Ujeng Jai, Ayu Sukabumi, Superlover, Mas Iru, Putra Andriansa, Led Channel, kemudian Hadi Suhadi, Ngaji Diri, Alfian, Afian Alkosar Al-Fatir, Socha, Dede Suryana, kemudian Dumayanti, Lela Binangkit ya, kemudian juga Kang Enjang, Atia Ujang, Aminah, Ipung Sapuro, Sarilepia Musa Kulibangunan Musa, Sofian Aina, Fitri Haryati, Fitri Cakar. Kemudian teplopnya ya, ada Ade Triansa, Nulindia Muyadi, Ujengje, Socha, Ipung Sapuro, Sarilepia, Fitri Haryati, Fitri Genjereng. Terima kasih buat semuanya ya, semoga Anda bahagia. Terima kasih, saya pamit untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 11 ada Mbak Ispa Dahlan dan Mbak Dia nanti hadir di Gentra Parayan Fortuna FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjereng.

akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjereng di Sukabumi, Genjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini di Domisol bersama saya Iswa Dahlan di hari Selasa bernuansa 1 September 2026 kembali hadir sama kita pukul 1 siang aja ya. Kebersamaan kita 2 jam ke depan dan persiapkan yang ingin bernyanyi ya, mengolah bakat bernyanyinya suara emas tembaga perak boleh banget bergabung di 0815149 07 907. Mamanje sabar-sabar dulu karena kita awali dulu kebersamaan kita untuk Domisol siang hari ini. Goyang pecelele, genjureng.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, goyang pecel lele. Ya, untuk pagi hari ini menjelang siang. Oke, selamat siang Temel yang ada di Jakarta, lagi menikmati semangkuk mie rebus bersama. Aduh, mantap cengek-cengeknya dan kawan-kawan. Ya, Mama Dapi sudah langsung ngetuk-ketuk pintu, langsung saja Torojo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM.
0: Genjreng, di genjreng Mama Anja, semangat ya. Coba lagi, Mama Dapi, hari ini lagunya apa Mama Dapi?
1: Ini teh mau coba Cemara Biru, ada enggak?
0: Cemara Biru.
1: Coba biru gitu.
0: Enggak selimut biru. Cemara
1: biru.
0: Oh, halo do-nya pertanda. Cemara tuh banyak di daerah puncak. Cemara biru. Ada Nur Halimah ya. Siap atuh Mama Hadapi, kita jinglekan OTW.

0: Oh, ayah ada Kak Kuping?
1: Ayah,
0: ayah, aman, aman. Oh, parem. Gangguan dina radiona atau dina sinyalna? Di mana coba? Di radio, di sinyal, HP. Ya, Mang. Tetiasa diulang, Teteh. Nya.

0: kan. Nanti asa diulang.
1: Bentar lagi teh isnya.
0: Mangga mangga. Dah itu tuh beri kaget naon cina.
1: Duka nyata iya radio naparum.
0: Oh ala. Mangga mangga.
1: Ya biasa
0: iya. Iya tuh punya. Siap. Oke. Semangat. Sama-sama Mama Dati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarewah kita tak ujuk-ujuk. Nah. Meren ayah nu iya nya ngajakan ngobrol. Kita mau manjes. Ayo semangat manjes. Ah. Mangga, Marin, ACT tadi yang sudah Kang Adut ya mencoba menghubungi ya. Selamat siang aja buat semuanya siang hari ini menikmati selasa siangnya dengan nyanet-nyanet, ngemil-ngemil cantik gitu kan ya. Yang pastinya membahagiakan diri harus. Kalau dengan bernyanyi menjadi satu kebahagiaan tersendiri Boni. Dipergunakan line teleponnya sudah ada ngadurutut.
2: Halo, Citra, semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng.
0: Di genjreng. Ah, Kang Adut, ya. Ngadurutut. Hari ini lagu apa?
2: Apa ya?
0: Apa dong, Pak Nura? Di genjreng. Aduh, dibohongi.
2: Pengen bohongi.
0: Saha eta teh? Pasti jatati. Pembohong. dibohongin.
2: Mbak Anom ngajakan yang eta janda.
0: Nyanyian alim waduh. Ti saha dibohongi teh?
2: Mansur.
0: Oh, Mansur dibohongi.
2: Mama Raffi ku naon anu ngaleket teh.
0: Duka eta teh bujuk. Naon?
2: Nagara.
0: Wah, anu ngabisikan cigana
2: teh. Ngabisikan deui.
0: Dibohongi Mansur geuningan ka acan aya.
2: Ada.
0: Dulu iraha ite. Oh, Mansur dibohongi. Tah iya, aduh gara-gara dia disambung ya. Mangga, jadi katanya disambung ieu teh. Di bo, spasi ente. Jadi dibohongi we langsung gara-gara dia di tulisanna teh. Gara-gara dag. Kang Adut siap OTW jinggalnya.
2: Fortuna.

0: family ano. Mm-hmm. Sangat-sangat.
1: Mangga-mangga.
0: Sami. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya promo-promonya. Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7 Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
1: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2020.
18: Winscare. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: bunyi. Iya, 90,7 Fortune FM. Kita kembali penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Ganjereng
1: Manjes. Akhirnya alhamdulillah sehat juga Mama Jess ya. Hari ini Manjes.
2: Alhamdulillah lagi beri aktivitas.
1: Judulnya mau apa?
2: Pengen sejuta luka.
1: Sejuta luka.
2: Buat

0: seseorang yang sedang merendahkan
1: aduh,
0: kita ya.
1: Seseorang siapa tuh
0: yang udah merendahkan keluarga kita, tapi nggak apa-apa, baik-baik.
1: Semangat ya, insya Allah Allah akan naikkan derajat Mama Enjes sekeluarga.
0: Ada kelebihannya gitu.
1: Pasti, karena yang sempurna hanya milik Tuhan atau Allah SWT.
0: Milik rokok sempurna.
1: Hei, tot, iklan. Nah, kate, yuk mah dihajakun cina,
0: siap. Ah,
1: harus ya, semangat untuk kita OTW yuk, jinglenya.
0: Ayo.
1: Berangkat.

0: kasih
1: Mbak Ika ya. Terima kasih Mama Anje, semangat terus.
0: Semangat dong.
1: Harus.
0: Ayo mikirin yang lain.
1: Iya.
0: Dengan mikirin Fortuna FM.
1: Eta digenjrengkan. Waalaikumsalam. Di belakangnya Mama Anje, halo. Teh Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dong miso Fortuna FM genjreng.
1: Digenjreng Teh Cit. Hari ini apa judulnya Teh Cit?
0: Cinta kasihku.
1: Cinta kasihku padamu.
0: Terima kasih, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya selalu. Cinta kasihku. Siap atau cinta yang punya kasih?
0: Iya dong.
1: Kasih dah. Kasih.
0: Pada manja ya, sama siang ya, Mak.
1: Minus
0: one. Kangen juga ya.
1: Oke, OTW kita jingle.

0: kasih Teteh ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra di Pelda bersama Kang Fajrinya ya. Satu lagi di belakang Teh Citra. ACT. Cap Tobate ya IT.
2: Fortuna FM di
1: Genjreng. Di Genjreng.
2: Pengen lagunya itu
1: yang mana?
2: Sayang dari Mansur.
1: Mansur ya. Oke. Mansur.
3: Buat Kang Fajri sama Kang Citra juga.
1: Siap kita jinggilkan masuk.
2: Diberangkatkan.
1: Berangkatkan. Waalaikumsalam.

0: Kang Adut. Kang DG.
1: Preview.
0: Mbak Dudun juga. Mbak juga. Pok Nurah juga.

Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nura, kebersamaan kita hampir merapat ke 53, di mana waktunya azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya ya. Jadi buat Puan Nura yang lainnya yang belum kebagian, tenang saja, sabar-sabar dulu aja ya. Karena siang hari ini untuk azan zuhur di 11.53 ya, kalau gak salah tadi itu pasti benar. Iya, jadwalnya untuk azan zuhur 11.53 untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, kita siap-siap wudu aja dulu kali ya.

0: FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortune FM, kita masih di Domi Solda. Langsung saja kita sapa penelpon berikutnya yang ingin bernyanyi, bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Sol, Fortune FM, Genjreng.
0: Di Genjreng, Teh Asti.
1: Iya, Teh I, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, alhamdulillah. Hari ini apa judulnya?
1: Pingin jeritan hati, Teh.
0: Oh, ngajerit. Iya. Jeritan hati, Mirnawati.
1: Iya.
0: Oke, siap kita jinglekan, iya, dengan jeritan Teh Asti.
1: Iya.
0: Sebagai tanda.

0: jangan.
1: Terima kasih Teh Is.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Asti, terima kasih. Kita angkat ya di belakang Teh Asti. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nur.
2: Nomisol, Pertuna FM Jenjreng.
0: Jenjreng, iya, Pak Nur. Hari ini apa judulnya?
2: Kejam, ah, Teh.
0: Kejam.
2: Ya, dari Elvi ya.
0: Elvi suka. Boleh, kita OTW kan jinglenya?
2: Boleh, Teh.
0: Berangkat.
2: Pertuna. Radio Panggiling di Sukabumi, Pertuna FM Jenjreng. Buat yang barusan Teh Asti ya,

0: Yeay, berubah jadi Wonder Woman dong. Ayo, berubah.
1: Lagunya karena ini lagi
0: serang
1: juga.
0: Iya, enggak apa-apa. Bawa santai, hiburan. Oke. Aman.
1: Selalu ya Teh. Aman aja kita hiburannya.
0: Aman.
1: Anjing menggonggong tapi lalu.
0: Oh, nah anak guguk.
1: Gusti anak
0: nah, Tate. Tenang naon atuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh Ranti ayo semangat. Coba lagi call-callnya di 081514907907 yang belum kebagian ya Pak Nura. Teh Ranti naik dia. Halo. Pareman Pak Nura, ini poho Pareman cikeuna teh. Pareman. Halo Teh Ranti.
2: Halo, iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby ya.
2: Dominso Fortuna FM.
0: Genjreng.
2: Iya, standby.
0: Oke, Teh Ranti. Alhamdulillah.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Doa yang sama. Apa nih judulnya Teh Ranti?
2: Keranda cinta aja.
0: Oh, keranda.
2: Masih pengen keranda cinta.
0: Aduh, buruk kuduk atuh keranda. Eta keranda cinta.
2: Selamat siang ya buat Pak Nura. Tadi ada ECT, ada Teh Citra, Teh Mel. Selamat siang Teh Mel.
0: Selamat rindu
2: juga. Kang Adut nu ngadurut-dut kata Teh Isla teh.
0: Ngadurut-dut eta mah.

0: semuanya. Dokter Fortuna FM. Jeng-jeng,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya Teh Yati. Nanti Ispa balik lagi pastinya, masih di Domiso. Setelah promo-promo berikut ini yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
18: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Winscare.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Woy.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
19: Yang rasanya meriah, ada.
20: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
19: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
20: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama
18: Wika, salim dulu boleh.
21: Sukses, seru enaknya favorit semua.

0: dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90,7 Fortuna FM kembali untuk Domi So. Silakan Teh Yati di Bali. Oh, bisa dipergunakan Kang Ook. Ya, minum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan Kang Solehudin, semangat. Kang Ook, apa nih judulnya nih hari ini?
3: Air mata dan mata air.
2: Air mata.
3: Soalnya buat yang barusan ya, kesanti. Alfi, Mama Nura, Ayah Susanti, Mama Syam, Kang ACP.
2: Siap kita jinglekan air mata dan mata air.
4: Fortuna Radio Pantai.

0: usum halodo, jadi tidak ada air satetes cenahnya. Kang Oo katur nuhun. Sami. Genjering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Oo ada Teh Yati Bali, langsung kita sapa. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortunate and
0: Dingering. Teh Yati di babakan limbangan hari ini apa judulnya?
1: Ingin coba sejuta luka.
0: Sejuta luka. Oke. Dari Rita. Boleh. Siap kita jinglekan.
1: Siap.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, satu penelpon lagi terakhir untuk domisol siang hari ini, Tessa Fitri. Siapa nih? ACT, Abah Waisel, Mama Putri, Fitri Imut, bundanya Aceh juga selamat siang. Penelpon terakhir kita ada Mama Rindu, alhamdulillah kebagian ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjurning Marin. Alhamdulillah masih ada waktu, kesempatan satu penelpon.
1: Iya, keburu ya.
0: Akhir apa nih Mama? Gimana Mama? Hari ini siangnya panas ya?
1: Bukan panas lagi, ngabelentrang.
0: Ngabelentrang lamun kerupuk mah ngembang ieu bekah. Lamun digoreng teak mah nya. Apa judulnya Mama? Oh tadi ada requestan tuh pria idaman.
1: Iya, ya udah itu aja ya.
0: Pria idaman atau pemuda idaman?
1: Iya. Iya udah spesial buat
0: pria idaman.
1: Buat Teh Oli, buat Teh Yati Bali ya. Pokoknya buat semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Baru call langsung idaman. Masih ada rezeki.
0: Kita jinglekan Marin.
1: Yuk.

0: Mel, di genjreng. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Teh Mel juga terima kasih mamaku di genjreng, Mama Rindu. Waalaikumsalam. Penelpon terakhir Mama Rindu. Jadi yang belum kebagian tenang saja. Besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Ya, akhirnya Ispa Dahlan di hari Selasa bernuansa 1 September 2026 harus undur pamit untuk domisol siang hari ini. Dan selain ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan kembali Mbak Dian Egawati menemani dengan lagu-lagu Sundanya. Ispa pamit ya, terima kasih banyak kebersamaannya. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

memohon pertolongan kepada Allah dan pergi. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kancah mitra kaum dangu sadayana, aturan merjeng sontan di dinten ieu kaping di September 2026. Wow, Meli Andri. Mangga.
1: Iya, tapi enggak bisa streaming, Mbak Haja.
0: Enggak bisa streaming.
1: Streamingnya dimatiin dulu.
0: Oh, coba ke Pongki. Iya. Coba kita ke Pongki dulu.
1: Gak apa-apa, yang penting mah masuk aja ke radio.
0: Oh ya, boleh lah.
1: Iya.
0: Sudah lama kangennya.
1: Iya. Kangen udah banget. Dibuka belum, Mbak Haja?
0: Apanya? Udah dibuka.
1: Udah. Iya. Gentra parahyangan pertenetan genjreng
0: euy. Genjreng euy, urang todongkeun suara teh dina urang genjreng euy. Neng Meli Andri, aduh kumaha ieu? Sono.
1: Oh, iya, ini teh masih di Jakarta mah ya.
0: Lamanya udah 2 minggu.
1: Masih kenapa?
0: 2 mingguan udah ada.
1: Ada 2 minggu, Mbak.
0: Mau sampai sehat. Alhamdulillah, mau sampai kapan atuh? Lamaknya nih.
1: 1 mingguan lagi.
0: Oh, 1 mingguan lagi ya, bolehlah. Sok joget-joget ning meninggalian dina ieuna statusan bangun. Rame wae nya.
1: Mohon kan ketemu teman-teman biasa.
0: Iya, ngumpulnya
1: resep. Kemarin juga mau pulang, jalan-pulang dulu, ya nanti jalan-jalan dulu, main
0: gitu. Oh, iya. Alhamdulillah tuhnya mendapatkan kebahagiaan. Mangga beli sono bade ngitung kaos satu.
1: Amin ngitung nanya kango ka mami mino kumaha damang mami.
0: Nuju rariget jenaning tadi.
1: Oh, si sehat atuh mami.
0: Amin.
1: Kango ka ibu Bapak Marwan ya. Selamat siang.
0: Mohon.
1: Sehat selalu. Ih, dah kangen ya tuh kayak nguping anu.
0: Enya.
1: Betul. Mohon nguping anu setiap naik ke udara gitu. Mohon. Kadang mel guys streaming, kadang enggak. Kalau lagi pergi mah nggak streaming gitu.
0: Mohon.
1: Ini jadi bumi.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu ke ibu Ipung Sapuro, nuju di Pelabuhan Ratu Surna gitu.
0: Mohon nuju ke Murang Kalina bari ka Jogja ka Brebes geuning anjeunna teh.
1: Oh, mohon. Kamu ke itu ibu Balebat.
0: Mohon.
1: Bu Liana, Mama Rindu. Sorna dana meta uiti klinik ya, Mama Rindu sehat ya.
0: Sehat selalu Mama Rindu. Aduh.
1: Kangen.
0: Ya pasti kangen.
1: Mohon kamu itu tuh Cak Walik sarang Teh Lilisna, kamu jadi.
2: Kamu sahadeinya seueur da cina. Mama Indah, Mama Nura.
0: Mohon.
2: Teh Yati Bali. Kamu Waong sarang istrina. Mudah-mudahan wae teh hari lapun atuh Kang Meli Andri.
0: Teu sok ngarintun wae, aya wae tiap anu komen oge.
2: Mohon. Hatur nuhun anu teh ngarintun atuh.
0: Mohon.
2: Kalau Kakang Basar, Esi Santi, Pak Ben, Bang Len.
0: Mohon.
2: Sareng deui Kang Oka. Sahanya ditawar ini.
0: Egi Kang Egi.
2: Kang Egi, oh nya
0: Kang Egi
2: teh
0: handes dajan. Kang Egi teh atas nyunulan.
2: Mohon, Kang Egi sakedapnya ya meh lu jadi Jakarta teu nguping ke radio ya sudah streaming nang kan jeung streaming. Kak sarang deui Kang Oka. Sahanya Kang Oo, Kang Oka, Api Udin, Abah Anom, Kang Adut, sarang deui Kang Oka, Kang Santana.
0: Mohon.
2: Oh, Teh Cita, Teh Ranti, Teh Cita sangkang Kajrina teh.
0: Mama Enjes tetes nyunulan Mama Enjes.
2: Mohon Mama Enjes, Mama Dapi.
0: Mohon.
2: Mama Bungsu sareng deui saha. Sok harilap geuning Mbah Jada tegal. Tegal eta telepon bari rimon.
0: Mohon nini ge ditalar geuning sok apal.
2: Anu akan we anu
0: pentingna anu emut nya.
2: Mohon apunten we anu teu kasebat mah da kumaha ning.
0: Mohon. Da ditalar.

0: Bahagia terus, kami namanya Sim sehat,
1: amin amin ya Allah,
0: panjang
1: Allah, amin
0: jiwa dan rezeki,
1: amin
0: insya Allah,
1: amin
0: lah, in penak deh
1: mohon
0: mohon itu ima silaturahmi membajanya
1: kau
0: pasal dayana hapunten
1: mohon
0: hapunten ada tekas senggo hilap ngebleng bukan
1: ngebleng
0: kanggo inti nawe kasadayana si cara rehat kasadayana
1: ketemuan
0: atau kesenggo mohon hatur nuhun ka sadayana anu tos yang gua melian di anu sok emutul kamelian
1: mohon amin
0: nuhun nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh Amelia ni hatur nuhun. Mani ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang terahyangan pertuna FM genjreng.
1: Kamana wae ieu teh euy?
2: Ada Bu Haji.
1: Aduh, dek hante-hante naik teh ima aya-aya teh aya geuningan.
2: Tapi hari ini mak tetap nyimak Bu Haji.
1: Mohon atuh.
2: Tapi alhamdulillah damangnya Bu Haji.
1: Alhamdulillah yang kawih naon atuh?
2: Kawihna teh hoyong tibelat.
1: Tibelat mangga.
2: Mohon. Mah dedikin tun salam nama kanggo ka Bu Haji ngawitannya mudah-mudahan sing sehat
1: apotona.
2: Ting damang sadaya sadayana.
1: Mohon.
2: Atuh kanu name Teh Melnya, Teh Merianti, haturan wejeng siangnya. Atuh ka Mama Iis, ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana.
1: Mohon.
2: Terus teh Kang Mama Nura. Kang Mama Kenangan oge Kang Egi alias Kang Saripudin, Mama Dapi Cianjur. Terus ka gula aren tanya teh aren haturan
1: mohon
2: terus ka anggur ka teh bunga mawar aya oge ka eta teh
1: eta mah namina-mina nu taranek di dieu dikintunanana seseurna
2: seurna namanya
1: mohon entong atuh
2: mah nurama tapi sering mah nurama naik
1: mohon sering tapi anu tadi mawar eta teh aya
2: ayanya.
1: Nu teh aya di dieu mah
2: arennya.
1: Aren mah aya eta masuk naik.
2: Aren mohon. Terus di Mamah Nura sok naik aya. Kang Egi alaya haturan mudah-mudahan sehatnya King Basar.
1: Amin.
2: Haturan oge tah Mama Iis haturan jeung tiangnya. Terus di Kang Uka itu tuh ka Pak Embennya haturan. Mudah-mudahan sing sehat teh bapaosna. Bunda Nopi aturan oge tah lujeng siang ka teh asi tah aturan lujeng siang oge sang panglabisan mah kanggo ayah Deni wis sehat sing pasna sang papihna nya mudah-mudahan sing dikasih kesehatan panjang yuswa jeung Bu Kristina oge panglabisan kanggo
1: kunaon tah. Hatur nuhun. Bang Len oge hatur nuhun. Mama Njes marin alhamdulillah ya mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Jentra parahyangan Fortuna FM. Jinjring euy.
1: Jinjring euy. Gitu nya.
3: Panas mending belentrang.
1: Panas ngebelentrang pisan aduh.
3: Menibur cak
1: bumi. Komo bietos ayeun terus pan nuju dicornya payun bumi teh. Yang terdampak kena coran mohon disebor eueuh teh jelemana aduh mah biar yang diseboran teh aya jalmina ke di dieu
3: mun tapi cai mah alhamdulillah ya
1: ah bojeng henteu puguhan tiwung kita aya aduh kata ayeuna sen ngocor enjing teh dia mah kabagang ngocor enjing mah
3: oh gitu di waktosnya
1: sigana mah cenah debit air mengalami penurunan gitu saurna teh.
3: Oh, mohon. Hari di ekon mah alhamdulillah cai mah.
1: Sumurnya.
3: Sumur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: PDAM.
1: PDAM?
3: Mohon.
1: Pandinya mah caket beremah ka watu karutnya.
3: Penurunanna caket sekarang.
1: Mohon. Ya mah ampun.
3: Yenten alhamdulillah
1: mohon
3: caket mah di pocoran da
1: tadi. Mohon. Oh, kantenan atuh alhamdulillah.
3: Cayuna teh.
1: Pokona mah langsung teu betah. Langsung teu betah mah.
3: Mohon.
1: Cenah mah jalur khusus sakitu teh anger terdampak geuning. Mama hoyong kawih naon mangga?
3: Baluang mah nya.
1: Baluang mangga.
3: Nuhun haturan nu nembe Teh Mel nya, tilujeng siang alhamdulillah tiasa tepangsuanten nya
1: sono
3: kacida. mudah-mudahan sing damang we sapapaos
1: sehat dikitiasa tepang dinya aduh
3: gitu amin teh Olip oge haturan teh Lilis jantos naik na teh Olip Ibu Ipung menuju di pelaranya.
1: Nggak dinten cenah. Nggak dinten mam lauk di pelara mah teu aya AC mah repot mah.
3: Panginten.
1: Eta nuju urang ka pelara kumaha mah hareudangna?
3: Kan?
1: Nuju urang ka pelara geuning harita hareudangna geuning.
3: Oh,
1: komo ayeuna mah anu mah langkung kita panasna teh.
3: Tenan ayeuna mah mumun.
1: Nikah duh.
3: Panas kacida kitu. Luka pedanya na Asek panginten.
1: Mun dicacana kena Asek ka ditu.
3: Cana kelakan di Fortuna.
1: Kamu cana ka ditu. Ngariung ada urang mayunan Asek ciga da teh kitu.
3: Pantun waas na teh aja.
1: Mun nyeta ya Allah. Mangga teu bade ngintun Kang Usaha.
3: Dilajeng Mami Nino katuran teh balebatnya. Bu Marwan Pak Marwan. Manini Mami Papi nya Mama Indah.
1: Leres.
3: Citra. Tapi Udin, Kang Adut, Kang Surya, Kang Santana, Kang Gedin Bantas, terus Kang Okang Basar, Kang Ujeng aturan, Pak Ben, Bang Ben, oke aturan, Citra, sarang Kang Fajri, nanya, Teh Yuni Seblak, oke aturan, Teh Aren, ulang kami kan kesadaran awal,
1: mangga.
3: Kang Pangna kau teh aja, lujung mancen damel, sing damel berkah.
1: Amin.
3: Mohon hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari naila binang kita ekon, alhamdulillah cai ageng cenanya, gitu. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Oh nah iya, biar mak sama nini dah.
4: Ariya mak Jess.
1: Iya mama Jess ngene kan.
4: Aduh mana ini.
1: Kasikat loh ku mak Jess da ageung calirana cenah. Menurut impor beja mah.
4: Ampurannya mana ini nya.
1: Ah mana ini mah da. Mana ini mah jalmina kitu teh umen ka dieu kamari resep.
4: Atas
1: kasur dia masa di ulam teh oh, ente nya iya mah kamari aya oge ah Sabtu kamari ka dieu mah nini
4: ke studio
1: nya ke studio
4: keun lah iraha nya irahanya hayang pernah kitu
1: iraha deui da anyar keneh mah mere matur ge olok mencit hayang ngalagu rame
4: aduh Badian.
1: Heeh.
4: Nyonkeun di hampurannya iya bade lungsur lawe ieu.
1: Naon cenah?
4: Si intrus agama OJK na akan dongkap.
1: Oh, nya sok atuh mangga.
4: Nya, tur nuhun mungkin lah
1: mangga, naik deui. Mangga, nya naik deui ayo.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Manini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intra Perahyangan Fortuna FM Gencreng euy.
1: Gencreng euy. Alhamdulillah.
5: Neng gelis damang.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sing saterasna nya neng damang.
1: Amin bis ngarah teh sa. Nah, mungkin mah hoyong kadinya ka mami, engke lamun ka mami manini bade kadinya moal.
5: Aku mah aya waktu, upami aya waktu mah pasti kadinya ka mami.
1: Nya soalna mun ka manini tebih teuing teh dian mah kiat.
5: Nya. Sareng saha neng?
1: Sareng balad-balad we.
5: Nyanya.
1: Sarang nu tiasa nyupiran aya ku pun anak pun anak pun teh aya mah saha banglen ge tiasa pan
5: banglen ke hoyong
1: nya
5: hoyong ka
1: tapi engke naros salam urang kali hoyong ka mami
5: nya
1: daek teh nganteur ka mamah ah sudi urang sakelila pasti kitu kamari mah alesan tapi eta mah leres nuju semifinal badminton mah
5: nya
1: ari ayeuna mah nya lebih dewasa jadi menolak cara halus tah. Mohon pan mama masuk lami cenah gitu.
5: Da resep ning nyaning.
1: Resep atuh da. Mun aya budak pan gelisah. Da manehna. Ning
5: matak manini mah upami bade sareng urang kali. Umi sarnya urang ayu cenah na motor maung. Ah kajentingan na mobil ngecer.
1: Nya kitu, mending keneh kitu.
5: Jonjon ning.
1: Teu jonjon matak kege paling meureun upami banglen teh aya wagelan mah sareng banglen gitu.
5: Paning eta maen oge ayeuna cilaka deui.
1: Maen teh saanu eta pimirtualeun banglen.
5: Ya. Geubis.
1: Geubis?
5: Ya, geubis cenah paling ngalah daun naon seureuh naon ayeuna teh nuju di Cimande terus dua dinten.
1: Oh misalah barenya man ka Cimande mah
5: sanes misalah cenah ka kuping mah potong.
1: Aduh nah atuh pan ngalah seureuh mah barenan ieu handap
5: buka seterang da nguping wartos memang ini oge.
1: Aduh
5: pan man ini nanuju didinya panginten di Sukabumi.
1: Oh Sabtu teanya.
5: Iya dinten Minggu na.
1: Oh dinten Minggu nanya. Oh ya. Baruknya sing enggak damang lah urang doakeun ku sadayana nya.
5: Mohon
1: kawatos. Komo lamun misalah kitu mah pomo potong mah.
5: Aitos. Ya, tos geus sarogena geus 4 taun nampra.
1: Stroke.
5: Geubis nya eta tina tiluhur kahanap.
1: Nya, kan Kang Basar ge teh geubis, esens geubis. Ka taan naon teh? Kenteng nuju pan kabungan mah ieu naon ningali nya ka ya. Parumpeunan cenah ku bubuk kenteng anyar teh ningan.
5: Oh eta teh ning ayeuna teh jeung tentu ningalnya.
1: Nya jantan digisik-gisik kitu.
5: Sanes di duanana neng.
1: Duanana.
5: Oh ya watos ya. Asih ngengale da mang deui nya. Kabugo ari manini mah da neng meureunan tos sepuh nya. Mata tapi ai kana acis mah telek kene.
1: Sedaya lagi kana acis mah telek kene.
5: Man ini ai kana aksara mah nyata aksara kitu gedingannya.
1: Yeah.
5: Ah nyata remeng-remeng we.
1: Bobi ngaos kumatu ngaos.
5: Ai ngaos maning alhamdulillah nya eta anu katalar dina ngaos berjanggi ge ditalar. Upami we anu wengi aya lampu anu disorot teh ningan caket.
1: Mohon. Oh no.
5: Asa akal-akal we dah hoyong geuningan. Biasa.
1: Mangga kawin hoyong naon manini?
5: Kawin mah hoyong karedok leunca we ning.
1: Karedok leunca mangga.
5: Kintu nama kang anu atos we nyanengnya.
1: Mangga.
5: Mama rindu sanes. Mama Sanjes.
1: Mama Injes.
5: Ya Mama Injes, Neng Meli sa anu geulis bieunnya antos Bang Payuna. Nya sing ngulus rahayu we berkah salamet nya ya tengal wili da geuningan ngutus sono kitu nya neng nya
1: sono pasti anu biasa ieu mah di dieu
5: nya nya eta pomo kamari upami aya mah meureun sareng urang nya ni sok resep geuning ya Allah nya kanggo Banglen taneng nya sareng kanggo Ujeng Jay kanggo Maman Apero sareng dari kanggo Amar Servis sareng Deden Bantas, Deden Gemol, Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, sareng dari Neng Olip, sareng Neng Lilisna, kanggo Neng Yati, sareng Neng Nina, sareng Amih Ani, sareng dari kanggo Neng Yuni alias Neng Ratu. Kanggo mami, papi, Teh Ipah, Po Atik, Mama Rindu, Mama Ranti, sareng deui kanggo Waong sareng istrina, Kang Egai sareng Neng Sarahna, kanggo Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, sareng deui Kang Asun, sareng deui Kang Adut, sareng Kang Basar, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, sareng deui neng kanggo Neng Citra, sareng Cepajrina, kanggo Mama Rita, sareng Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, sareng deui kanggo Yati Bali, kanggo Kang Bray, sareng Solehudin, sareng Wahyu Tahu, sareng Kang Hamid. Sareng deui Kang Ayadi, Kang Herlan, sareng Kang Irfan, aki-aki gaul, Kang Deksa, Kang deui anu grup Putra Jaya, Chef Sentir, Chef Jarwo.
1: Nuhun tahuna kitu kamari.
5: Nya tuhun, sami-sami indah diwartaskeun kumaha nini ge. Nya kanggo Chef Agung, Chef Tendi, Abah Jayana, Chef Mahmud, Chef Boheng, Chef Gondrong. Sadayana tanya kumanini dikintun ta kang grup Putra Jaya sareng Neng Hajah Dianti Fortuna.
1: Nah, gitu.
5: Takunya entos dikintun. Setahunun beli sekakintun. Ya, Neng kepesian namanya kang Neng anu gelis, anu bager, anu pinter, gini melihat turun. Neng kuman ini ulah kirang-kirang apunten ya Nengnya.
1: Naon apunten naon?
5: Intra Parahyangan Fortuna FM Ginyreng Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mani ni. Mangga.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Intra Parahyangan Fortuna FM Ginyreng.
1: Aduh meni lawas tilawas iya mama bungsu.
6: Jahat
1: siang. Siang. Kamana wae atau meni lawas tilawas?
6: Mohon aja, ada repot kacat.
1: Oh, lah repotnya mohon dak. Kumaha teunya ibu rumah tangga single parent ah, tos wae.
6: Pak mohon sagala ku nyalira.
1: Mohon kituna teh mah. Sami sagala ku nyarira.
6: Ya nyakat repot we kitu.
1: Mohon. Mata kena itu. Mangga kawih naon atau mangga?
6: Cinta.
1: Naon?
6: Gapura cinta.
1: Oh gapura cinta mangga.
6: Intun salam. Kalau taman ini namanya atau yang di Kristian.
1: Mohon.
6: Pas ayat kemarin tadi saya kalian di tahu kalau Mama Ida berarti kalau kata suyakan Mama Sertis mengundang saya di Bali berarti kala Jolly apa ada kesekatan punya berarti mengundang Sanayana lah.
1: Mangga mangga.
6: Ujian tu saya Sanayana.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
6: Dari sana masuk ke Parahyangan
1: Mangga mangga. Waalaikumsalam. Mama bungsu di Bojong Lopang laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya ngumpul sanoh capek ogenya. Sok banglen bade naik mah. Naik atuh. Streaming. Atuh nabi kumaha ye? Streaming ieu teh henteu nya. Ari ayeuna teh aya si Pongki padahal mah di dieu. Mangga kelat acan. Mangga.
7: Halo.
1: Halo.
7: Kenapa perayaan Fortuna FM Gunjreng euy?
1: Gunjreng euy. Kumaha ya. Laporan dari Bekasi?
7: Panas mentrang.
1: Panas mentrang di Sukabumi geus panas mentrang komedi ditu. Berarti tilu kalian Sukabumi nya, Kang?
7: Aduh. Tilu kali lipat.
1: Tilu kali lipat. Alhamdulillah hatinya.
7: Tilu kali lipat lah.
1: Tetep betah di.
7: Aya angina.
1: Aya angina pemain di luar. Dinikmatinya.
7: Ya.
1: Sekedap.
7: Dipaksa ke. Dinikmati we lah namanya.
1: Oh, naon deui atuh. Kumaha deui atuhnya. Tugas negara marana kitu teh.
7: Pengabdian.
1: Pengabdian. Sukarelawan.
7: Iya.
1: Kembang lamunan kami nate.
7: Mohon.
1: Sok mangga tuh bade ngintun ka usaha.
7: Mau kemana ini? Mana ini? Teras ka sahade. Tadi teh manjes.
1: Mohon.
7: Marindo Bali Risna.
1: Mohon.
7: Ka Saden Bantas Mami Papi Mami Minok
1: Balebat
7: ceritanya Balebat Ibu Marwan Balebat Ibu Marwan Ibu Liliana terus Ibu Ipung
1: di Pelara.
7: Kang Amar Kang Joko Kang Joko
1: well.
7: Lajeng Kang Man Kang Mamat Afero
1: mohon.
7: Salah deh itu wow Citra serang Pajri Indra
1: mohon
7: Teh Ranti
1: mohon
7: Mahnura Mahinda Mabungsu
1: Amin papi atos can.
7: Amin papi atos panini atos.
1: Mohon.
7: Kasadayan lah dikumkeun ti anu kajet atos kau Kang Basar. Hilap. Dan gembol tuh hilapnya.
1: Mohon.
7: Teh olip.
1: Nu aktif hungkul.
7: Mohon Kang AM.
1: Mohon.
7: Mohon sadayana teh dikukeun nu teu kasebat mah hampunten hampura badag.
1: Tah hampura badag.
7: Hampura badag. Saya dengan ucapanna assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Len nuju aya di Bekasi. Kang Surya, mangga.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Indra, Riana, Ortunewen,
1: Benjering euy. Kang Surya panas didinya teu meureun ieu mah yeuhnya. Oh, moe pare. Makaya tapi gaduh nyalira.
8: Anu, makaya sapali.
1: Gaduh nyalira sapali matak mah kakirangan tuangnya. Beas aya najan eueuh nanaon oge tinggal dituduk uyahan saeutiknya. Raos. Kahalodoan teh. Kahalodoan nyantan awan teu puku bener cenah kahalodoan mah.
8: Pan teu kirang ieu cai, kirang cai.
1: Kirang cai tangtosnya.
8: Nyedot teu ieu teh dugi.
1: Nya.
8: Ala gua mangiringan yeuh teh.
1: Mangga, mangga.
8: Teh gaya teh olip teh nya ngupingkeun teh.
1: Mohon.
8: Teh olip manini sama bungsu papi mami. Teras dika nina tadina geura. Teras dika balebak.
1: Mohon.
8: Teras dika teh marien.
1: Terus
8: teh olip. Tiaren, ya di Bali, ibu Sepuro teh ibu Marwan nanya.
1: Mohon.
8: Mereka, mohon dah.
1: Terus.
8: Nih, Kang Edi, Kang Santana, Kang Amar, Yantos dah. Kang Deden Bantas tapi jengging nada.
1: Bang Len.
8: Bang Len, mohon. Saya ke Kang Basar teh senggang non apero.
1: Mohon.
8: Auto mereka teh dia nasi sehat teh.
1: Amin, amin.
8: Saya
1: amin ya Allah rabbal alamin.
8: Atur nuhun teh waktosna.
1: Mangga.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya, mangga teh olip.
9: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Dintra parahyangan Fortuna FM Binjring
1: euy. Binjring euy, aduh saminya hareudang.
9: Hareudang ieu teh kikiplik we.
1: Kikipliknya ada aduh. Kieu mah teu raos.
9: Wengi oge teu raos nepi ka ngahurungkeun kipas.
1: Mohon. Hareudang wengi mah aduh.
9: Meni ka bayeung yang nya.
1: Bayeung yang pisan.
9: Mohon teu raos pisan.
1: Gelisah.
9: Gelisah. Mohon.
1: Mangga ayang kawihna naon?
9: Hayang kawihna mah eta wae teh acan pengin sagilek.
1: Sagilek teh acan.
9: Eta wae lah.
1: Mangga.
9: Tadi oge bade naik di domisol, pe ka boboan.
1: Raos jadi tibra atuh.
9: Dia tadi digugaskan kumurang kali.
1: Oh.
9: Mamah, mamah, saya suara tenau deh. Itu cenah radio-radionya mamah bisa sauran utama marindu nuju nyanyi.
1: Oh, ya tadi. Kumaha da.
9: Ya
1: kumaha da nikmat kalau mayah kieu mangalenyapnya. Komo pemikiran bobot di wengina enjing teh pasti tibra.
9: Munda ieu mah tibra wae dah teu kirang bobot oge.
1: Nya tibra wae.
9: Balikin pun salamnya.
1: Mangga, mangga.
9: Kang Oka nunembe ta Kang Surya, hatur nuhunnya Kang Surya. Mohon nyun nuju moe pare nya.
1: Mohon komo moe pare mah eh merang.
9: Mohon saur sepuh mah geuningan upami usum melang layangan halo dote cenah. Ieu na teh sok kirang.
1: Sok naon?
9: Kitengengan teh sok kirang.
1: Nya pasti.
9: Janten kirang bener pan.
1: Kirang bener, kirang cai mah.
9: Nya teh kacayan. Sekarang dikan upah bisa menang layangan teh soka gilas gini ku apa teh ini soka injak-injak nih anku ngadu galang layangan numulungan numulung lang layangan anak
1: laras bangga ngintun Kang Usaha
9: Kang Omarin ya Kang Omeliandri Kang Odela Kang Kang Budi Kang itu suruh ibu Ipung Sapuro Kang Otah Lilis Kang Kang Santana Kang Basar teh cita sarankan pajerinanya Kang Oman ini, Mami Papi, Waong sarang Mama Nuruna, Kang Oka, Kang Oman Apero, Kang Amar Servis, Ogenya Api Hudin, Kang Deden Bantas, Ujeng Jai, Mbak Yuni, Teh Anibar, itu kata itu teh, Mami Ninauknya, Teh Barebat, Ibu Bapak Marwan, sarang Ibu Liliana, tadi tanya mama bungsunya. Kamu kasih dayana lah dikumkan.
1: Mangga teh Olip.
9: Tadi tanya Bang Len.
1: Mohon.
9: Sampang tingting nong kau kata haja yang
1: mungkin tidak apa pausnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin.
9: Tunggunya teh haja.
1: Mangga.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sah nungawitan naik tanya orang tinggal ihlah coba. Kawihna ya bisi. Iya. Pokoknya mah baluweng gitu tadi sahanya. Tah ieu baluweng mah enggak.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah. Beda. Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada.

0: Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
2: Ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalnya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan.
8: Easy, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses, isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses, seru enaknya.
13: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
15: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
15: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang goreng.
15: Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
19: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh, langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping kres-kres gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
18: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya

0: Atur nuhun seueur nu miskom-misko ye sok dibuka deui nu bade naeknya. Tah ieu amih Ani. Hati-hati ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jentra Perahyangan Fortuna FM.
0: Jenjreng euy. Sareng amih Ani mah enggak kawin hayang naon aya hiji dua deui.
1: Lagu naon teh?
0: Lagu naon atau nu hoyongna sok?
1: Eta aya dua deui lagu naon deui nya nu
0: bari. Runtah.
1: Runtah. Heeh, mending. Sareng naon deui?
0: Runtah jeung sagilek.
1: Eta sagilek wae. Ngiringan eta nu saha teh?
0: Duka tadi hilap di numunut.
1: Makitu. Yang kiring-kiring lah terus lami terus sabaradin. Tentu naik-naik ke Fortuna ya.
0: Nah, naik ke sanes lain.
1: Alhamdulillah, ah sosok gitu ah.
0: Hai, dedek.
1: Apaan ku Amin ge ditinggalikeun geuni? Amin mau ku radio eta
0: eta Fortuna hugu uninga dasar we teh dia nang heureuy. Tah je kota ungu kita semisko-misko. Mangga atuh ngintun salam kaum ka saha. Ieu bau ieu jadi lieur. Bau naon sih? Limus.
1: Kayak Susanti tanya, kayak Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Basar, Kang Egita, Kang Amarna. Sareng Yati Bali. Waom ta waom. Sareng Teh Eha, Teh Balebas, Kang Santana ta sareng Teh Arena.
0: Mamih Minok.
1: Mami Minu,
0: Bang Len, Bang Len.
1: Ta Bang Len.
0: Manini.
1: Ibu Ipung Saturo.
0: Mohon.
1: Teh Olip, terutama Manini, ta Manini tadi tos iya ka kuping.
0: Mohon gacor. Marin.
1: Teh Melita, tos uih ta Acan,
0: Teh Acan masih di Jakarta.
1: Oh, masih di Jakartanya.
0: Marin, Marin, Marin, Marin.
1: Marin. Terus merentah Kak Maman Ampero, terus Kak Pak Ben tah, Pak Ben. Oh, Kak Ujang Jaita ya teh kaya. Teh ka kintun nya.
0: Terus kasarinya. Dikumkeun Mama Bungsu tadi aya nu naek kupingkeun atuh.
1: Justru teh namanya ayeuna naikna ukur tadi mah ngomong di teh ispa emang di gandum miso.
0: Oh mohon. Nyanyi Pada gitu.
1: Sibuk ian.
0: Hei, sibuk naon parem nyari ra ya. Halo.
2: Halo, Genta Parhyangan, Fortuna FM Jering.
0: Jering, eh. Waalaikumsalam. Sarang Mama Adit.
2: Mohon.
0: Di mana lingih Mama Adit teh lap deui?
2: Di Cisarua Caringin,
0: Kadu Dampit. Cisarua, Kadu Dampit mah enggak. Kawih, nah, yang naon atau ayah jadi ya?
2: Hayong eta ah, nanti.
0: Naon.
2: Tunggara, tia teta mala.
0: Tunggara.
2: Kau kanu namanya, salam kenal, tia adik. Terus kau kata Citra, oke, saka bacana. Terus kau kata ngaji, nyanyi, nuju di Jakarta, nyanyi aja.
0: Mohon.
2: Terus di, kau kata, tanya terus pantas naik tanya
0: kan kemana naik,
2: oh kawan-kawan ini teh olive oke sang kamarin apa nama sudah nanya
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Jendela Perahyangan Fortuna FM Jering Uy.
0: Ganjreng euy.
3: Hadir, hadir. Bang Bucitna nya teh.
0: Bang Bucitna. Laguna ya, yang naon tamun mun dipahugi mah kudu beureum daek ieu muterkeun lagu. Ayo we nyuhunkeun lagu tapi teu pernah ka dieu hadir atuh.
3: Mun.
0: Naon laguna?
3: Cinta jeung Bagja atuh kitu nya anu anu istri anu istri anu istri.
0: Nya mun aya
3: tak gitu, pan memeh Bagja ge cinta heula mun nya teh nya.
0: Oh, kitunya.
3: Oh, kitu.
0: Weh, ah.
3: Ningat. Mun ningali jabatan sareng eta ge bogoh heula pan nya teh.
0: Cinta jeung Bagja.
3: Tak gitu, bodo ieu heula maneh.
0: cinta jeung bagja do sumangnya.
3: Anu yeun istrina ayana.
0: Bela urang hal ieu geu teu. Acan kabuka cinta jeung bagja.
3: Bagja.
0: Tuh, je geus eueuh.
3: Oh gitu.
0: Nya. Naon atuh juruna nu bener ieu teh?
3: Nya cinta sareng cinta cinta jeung bagja nih.
0: Cinta gitu. Jeung bagja tuh.
3: Mohon.
0: Bela urang teu ngali cinta jeung bagja teu aya.
3: Kayanya.
0: Cinta jeung tuh disempet di eta kejena teh komo ke teu aya tuh kumaha tuh gentos we panas hareudang ka domen ya ase Kang Joko tau hei kunaon halo kamana Joko tau teh tah ieu we geulis euy.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Geulis da teh dieun ge geulis da awewe.
4: Ngantar ka sekolah tadi teh.
0: Nya biasa ning incu lah kabeh ge kitu da.
4: Hayang kawihna.
0: Naon kawihna?
4: Kumaha bejian bae
0: lah. Nya urang bere runtah we atuh gapura cinta.
4: Nya
0: nunut pasti tidur atuh bari ngupikeun fortuna.
4: Sok
0: intun kang usaha mangga.
4: Kanggo no nembe no iya nya no ngagurawilnya.
0: Mohon Joko tau u.
4: Joko tau u u u.
0: U u.
4: No ngagurawilnya.
0: Nya aneh.
4: Kanggo marin nya. Kanggo teh olive. Kanggo marin u. Kanggo teh balebat oge nya. Lu jeung wayah kieu. Kanggo Mbak Yuni, Kang Maman Apero, Kang Surya, Mama Yati. Teras di lajeng. Kanggo teh Ani. Mama Eha nuju ngupingkeun nya.
0: Mohon.
4: Cenah pisan mah Teh Eha na oge.
0: Mohon.
4: Kang Basar.
0: Tah.
4: Teras deui no di Jakarta teh sapa?
0: Meliandri.
4: Obat Meliandri ya. Kanggo Meliandri. Kanggo Kang Santana.
0: Mohon.
4: Kanggo Apih Udin, kanggo Manini.
0: Tah.
4: Mami sareng Mamina.
0: Leres.
4: Pamarwan sareng ibuna nya.
0: Tah, geuningan ieu teh dibacakeun Pamarwan teh.
4: Kanggo Nokasep. Sedih da badian ih.
0: Kunaon?
4: Kan Nokasep cenah mulai cenah. Lain sombong ari mah enjeh.
0: Naon?
4: Ari badian teknaros. Oh, anu udah emang kenyataannya.
0: Iya.
4: Cucu ngamen gitu lah.
0: Ulahnya?
4: Lain maksudna aya nu nyarios, aya nu nepikeun ka manjes gitu.
0: Oh, saanu nyariosna teh sebutkeun.
4: Kana ada aya kekurangan ge kelebihannya nya badiannya.
0: Nya atuh nu penting usaha halal ya badan naon oge.
4: Alhamdulillah.
0: Oh, pedah di udara meureun nyaros anu ka mana Kang Agus biasa ngamen nya kitu Lin.
4: Iya.
0: Yang ngamen ke pan main organ ini nyebatna ngamen ya gitu.
4: Sombong.
0: Sombong. Sombong naon.
4: Ah,
0: geus tahu ba manjes boro sombong.
4: Terang sama mak jasa adatnya atos sabaraha tahun.
0: Oh, sabaraha puluh tahun urang mah.
4: Ayeuna we da patuh sareng si ayah dia mah jadi sieun kemana mana ulah
0: pan nya. Nya kitu. Sae gitu jadi turut ke caroge.
4: Lain teh hoyong pendangan akhirah main sana ngeteres.
0: Nya gitu.
4: Da aya na geuna cita aya da eta.
0: Oh, eta teh nyebutkeun sombong mun geus teu aya teh sombong. Lain mah menangkeunnya teh Dian mah. Lain beda payuna teh teh aya nu sombong monitor. Tong sombong da urang mah era siga badiannya aya nyebut sombong. Oh, sombong sok geulis sok beunghar tah. Arek sombong kumaha urang gawe ieu bos oge teu sarombong.
4: Iya. Bos oge aya nu kirim salam mah Dian.
0: Saha?
4: Ibu-ibu eta di Perum.
0: Nah, saha namina? Waalaikumsalam.
4: Banyak yang salam ya, dah kenal dah teman SMA atau teman.
0: Iya pasti.
4: Seriusna teh.
0: Iya.
4: Ibu-ibu.
0: Alhamdulillah.
4: Bios anu nyeros kitu
0: pian. Ah, tong didangu urang mah hidup bahagia lah.
4: Gitu.
0: Masa bodoh da urang mah teu sombong.
4: Happy-nya.
0: Iya, pan kieu teh Dian erek naon sombong bos oge bos ya, anu sagala boga.
4: Iya.
0: Mobilnya lagi Alphard teu sombong. Komo urang saha urangnya erek sombong naonna sih?
4: Modal main lomba organ pan juara kahijinya badiannya.
0: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: alhamdulillah ada kelebihan ada kekurangan tak kelebihan eta da urang mah siap menerima
4: ari nu normal mah can pugu
0: panceun normal ge ieu mah pan nya
4: nervis itu ieu biasa
0: nya tak eta kelebihan anak jadi tidak numpang hidup gitulah nya
4: tidak merugikan lah
0: tidak merugikan gitu. Orang lain istri juga tidak dirugikan malah disenangkan
4: alhamdulillah nya hampir 10 tahun
0: nya terang bager
4: kedah hanya pendak da ari tosnya selesai nya pasti nya. Ngan moal nyarios bade ka terang aya we lah
0: nya terang aya aya di dieu nya alhamdulillah nya
4: iraha-irahana dan cuci bukene
0: nya enak tenan naon lah
4: kanggo sadayana we nya badian nya
0: mohon mangga
4: wilujeng wayah kieu kanggo badian nu damang selalu nya
0: amin ya Allah rabbal alamin
4: kitu we nya badian nya
0: mangga mangga
4: yuk assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sombongnya aduh jelema mah da nyaeta kitu teu keur batur maju. Ayo Joko Tamu bade naik demo ya, mun moal bade lagu ya. Sagilek tadi sanya nu ai Olive nyieunkeun naon tadi teh nya. Sagilek. Oh, yeuh lah duh Mumarwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Haturan ibu ti tadi ti tabuh 2 langkung 5 menit tos ya. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugan asa eta na teteh kitu
5: geuning. Laguna tuh pamitaya mah ieu we atuh inget ka mantan
0: kitu. Aduh, pantes maot ngaluh diinget-inget.
5: Sebelumnya pan masih ada meureun mantan. Dan setelahnya meureun mah ada lagi.
0: Inget ka mantan Azmi aya sok kintuna mangga Kang Usaha.
5: Atau satu sadayana nya bili
0: ngobrol
5: waktosnya.
0: Ah, enggak mangga.
5: Apang-pang nama ka teh? Dian we nya.
0: Ah, kitu atuh nya.
5: Sehat sapaos.
0: Amin, amin.
5: Nya.
0: Ki lamun ka kapalabuhan ngabring bade kana ningali hungkul we mampir. Moal mampir ngani hungkul.
5: Oh, kitu.
0: Mohon, Kang Amar servis.
5: Oh, kitu nya. Kang Amar servis nya tadi naik nya atasnya.
0: Cacan, ieu miss call anjeunna yang disenggol.
5: Oh, nya nya. Ya kitu atutunya atutunya.
0: Mangga mangga.
5: Atunuhunnya yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang teraskan. Aduh ibu tadi ditabur 2 langkung 5 menit mani dipang panerikan. Ibu masuk itu. Hayang kawin nama sahur nate naon iya teh judul nate nya. Nyeri natah di dieu cen. Nyeri natah di dieu. Kintun salam nama kama Bang Len, Pak Ben. Mas Joko Wel, lajeng Kangka Minok, Ibu Ipung Sapuro, lajeng Balebat, Meliandri, Bang Len mi dua kali, Manini, Mami Papi, Teh Olip, lajeng Ui Kang Basar, Kang Amar Servis, Kang Surya, nya sadayana Kang Basar, nunu jungu pingken, sadayana kum, Kang salam kenal, Kang Umah Bungsu, nemen nguping, suatan muhun, rarepot wae sona tadi. Pang-pang beping nama kanggo penyiar we Dian Egawati nu idola keluarga ibunya sadayana. Hapunten ibu bilih. Wios wah, mangga teh teuing ibu bade nyaros.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Biruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: 90,7 Fortune FFM.

0: Wilujeng siang gentara parahyangan Fortuna FM ngejering euy. Teh Pitri Imut Cikaret hoyong kawin Teh Jayanti. Saya ingin spesial sama kanggo murang kalih tercinta. Paling saya ingin spesial kanggo suami bawel A. Erwin Ijem. Ucapana genjering. Oh nuaya namun iya katanya. Iya tos ah nubiki sami dah kata-katanya gitu kan. Sok mangga.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentara Parahyangan Fortuna FM genjering euy.
0: Genjering euy.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya nuju serak abdi mah tadi ge aduh naik kana.
0: Oh, seraknya.
1: Mohon serak ya teh akibat tadina nyeri patuangan nya. Jantan kieu geuninganan kana iya tengkorokan.
0: Kana suanten.
1: Mohon. Ah iya teh mamaman eta wetan adem sari nya iya teh enying konten kumaha atuh damang
0: alhamdulillah sehat
1: alhamdulillah hatur nuhun ari damang teh aja sing sehat sing damang sapapawana hoyong kawinna
0: kawinna teh se epan ena 10 menit deui nuhun
1: geus atuh da nuju bari aktivitas abdi teh
0: nuhun mangga.
1: Bade kintun salam nah heula we atuh nya.
0: Mangga.
1: Kangge anu mancan damel tah kedian ting sehat sapaosna. Dina teh aya keisnya aya Om Ari ya, sadayana we tah ting sehat.
0: Amin.
1: Terus oge atuh dilajang ka dotos naranaek teu pisan bade teh ning nya padamu. Kang Mel nya anu aya di Jakarta.
0: Mohon dispesialkeun ayeuna margi waktosna.
1: Iya, mangga spesialkeun atuh ka sadayana teh nya dikumkeun ieu mah hitung-hitung silaturahmi
0: teh nya. Mohon salami teu naeknya.
1: Iya. Atuh nuhun kana waktosna atuh nya teh
0: dia. Mangga.
1: Iring cariwasana mah gentara parahyangan Fortuna FM geuning euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Nura atur nuhun nya. Parantos panginten ieu teh urang pungkas selaknya kena lah iya ya orang gantos selak iya nak merah
2: nyusun
0: tak gitu atur nuhun kacah mitra kaum dong sadayana nuparantos ngiring jabung lawung di acara gentra parengan Fortuna FM ngegenjreng kasadayananya anu nuju ngupingkan. Iya teh sadayana nu parantos naek atanapi nu on air atanapi nu ngalangkungan WA nya seueur pisan mau disebat jiji margina teh diantos bade dijemput terus aya teh sanes bade terus ayanya hatur nuhun tepang sonani dina ka genter parehang Fortuna FM enjing ditabuh hiji nu kabuh tilu hatur nuhun sadayana nya ulah kirang-kirang hapunten margit bilih teh disebat di ayeuna hatur nuhun teh dian gawati kang Ibu Muarwan ye. Atuh nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering euy. Nyerina tah di dieu ibu mangga tah.

Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hati, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
9: Ariel!
10: Hai semua.
11: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
19: 90.7 Kantor Suara.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna. Dan sekarang di acara Gotun alias Goyang Pantun sore hari ini, untuk hari Selasa tertanggal 1 September 2026, gak kerasa sekarang ya sudah memasuki bulan September nih saudara Fortuna. Alhamdulillah ya, semakin kesini semakin berkurang usia kita. Jatah kita juga tidak tahu sampai kapan. Intinya adalah selalu bersyukur selama kita masih diberikan kehidupan. Duh, etanya hebat ya kata-katanya ya. Kena tipu kadang-kadang bahagia itu sulit ya. Susah sekali untuk mencapainya. Tapi ya afirmasi mah selalu ayawe cenah gitu etagenya. Cik batur kuduk itu we nurutan merennya. Alah, gak usah muluk-muluk hidup kita mah, yang penting mah selalu sehat, banyak uang merennya ta eta muluk-muluk teh merennya. Wajahnya cantik, wajahnya mulus-mulus ya. Dompetnya juga mulus, taya nanaonan. Teh nanaonan. Aya nanaonan eta teh nya nanaonan. Aya. Dompet mulusnya naon, teh nanaon pisan pami aya mah kedah ditempelan ku kertas koran. Insyaallah cuma pasti. Pasti simple endung. Halo.
1: Goyang Pantun Fortuna FM. Genjering euy.
0: Genjering juga Kang Ucing Cing.
1: Paninu.
0: Yo.
1: Kabarnya Paninu?
0: Alhamdulillah selalu baik sehat, walaupun ya sehat-sehat, disehatkan ya, saja semuanya ya. Kenatipun rada isrek-isrekan seutik itu kita tehnya. Biasa dalam rangka cuaca meureun ieu salah kene yeah. Cuaca meureunnya aduh.
1: Panasnya
0: aduh. Panas nong tapi ringan. Sekarang mah sudah agak mendung-mendung manjalita di dieu teh da ieu mah.
1: Di sini mah masih cerah.
0: Oh, masih cerahnya. Di sini rada mendung tadi mah hareudang bener aduh. Tadi meni asa kumaha bana pas masuk aja ke ruang siaran langsung nyus.
1: Jadi adamnya.
0: Adem tiris weh kita gitu, teh. Ya sudah, langsung saja jinglekan Kang Ujeng Jay mangga yo.
1: Fortuna Radio Pengganjengna di Sukabumi Fortuna FM.
0: Genjreng ya Bang Iko lah apan tuna ye.
1: 1000 onta di dalam gua.
0: Aduh eta onta di bawa.
1: Cuma terus. Satu bercorak belang.
0: Oh.
1: 1000 wanita di Pulau Jawa. Cuma dia yang aku sayang.
0: Oh. Jadi wanita identik dengan onta. Aduh, onta tungtun lata jadi onta jeung wanita nya. Eleuh.
1: Sore ke keladi. Udah sore geura mandi.
0: Eta we jeung Kang Ujeng geus can mandi meureun. Ieu, pokona mah kieu nya. Ke Maribaya beli kendi. Terus jangan lupa
1: tetap gigi.
0: Lain. Jangan lupa membeli ieu. Membeli naonnya? Oh, jangan lupa melihat kucing. Erek kumaha mani da cainna ge garing gitu. Aduh, kumaha cai di dinya masih kene ieu?
1: Alhamdulillah.
0: Sae. Alhamdulillah teh tanya ari sae mah banyak yang sudah mulai kekeringan cai-cai teh gitu tehnya. Alhamdulillah yang masih ada cai-caian kita tanya. Jadi tidak usah ngungsi gitunya. Kan kadang-kadang mah lamun teh cai ah ngungsi ka mana? Ah ka rumah saudara misalnya gitunya. Atau ke rumah siapa? Ah ngungsi ah cenah kitu di dieu teh cai. Oh iya baiklah. Kang Ujeng-jeng ngemeng-ngemeng mau lagu apa nih kita nih?
1: Pengen Roma Irama ah terpaksa.
0: Terpaksa aku pergi jauh darimu. Oh gitunya.
1: Salamnya.
0: Oh terpaksa na Roma Irama. Oh terpaksa iya. Tan nyanyi tehnya. Oke lah terpaksa ngamen. Terpaksa iya, kumaha. Oh iya. Boleh. Buat siapa?
1: Salamnya buat korban fitnah dah.
0: Aduh eta.
1: Harita.
0: Nu mana sih eta teh korban fitnah das teh aduh jalmina mun terang mah pikarunyaeun sih kana teh nya di fitnah we sugan aduh karunya
1: teman gitu.
0: Oh berteman di ini di Facebook, di medsos. Iya. Duh karunya korban fitnahnya korban nih teteh merenya. Ya Allah entong ah. Terus lanjut.
1: Buat Teh Citra ya.
0: Boleh. Siap.
1: Mama rindu.
0: Mangga.
1: Santana Abah.
0: Boleh.
1: Buat Teh Aren.
0: Siap.
1: Bonura, Mama Linda.
0: Oke.
1: Kang Solehudin.
0: Yoi.
1: Buat Mami Papi, Mami Minok. Mama Shan.
0: Mm-hmm. Buat Mami, semua, Papi, buat semua-semua aja, ya. Oke.
1: Spesialin buat Teteh Ninu.
0: Yes,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ujeng J. Ke Bekasi saya baling goler. Terima kasih Ujeng J. Ujeng J. Halo.
2: Halo. Goyang pantun Fortuna Eben Gingreng.
0: Datang deui ning ieu teh. Daramang atuh ieu teh daramang, ieu teh daramang. Ulun lawas tilawas ACT.
2: Masih hidup atuh, masih hidup.
0: Oh, masih hidup, alhamdulillah masih diberikan kehidupan ya. Syukur atuh masih diberikan napas dari Tuhan yang Maha Kuasa, bersyukurnya urang teh.
2: Bersyukur
0: pisan ACT bersyukur, sudah bisa on air. Mudah-mudahan.
2: Ya,
0: oh, nyak itunya. Ya udah, langsung deh ACT dengan tanggal manggu sugan ayah jeung tanggal rambutan sugan ayah genjreng euy mangga yo.

0: Sok pantunna ACT.
1: Tarian gogo. Tarian gogo ya.
0: Gogonya kane nih.
1: Bukan, tarian gogo bersama tarian Bali. Jangan lupa kalian bangsa sendiri.
0: Oh iya dong.
1: Mencari jodoh harus berhati-hati, jangan sampai menyesal di hari nanti, oke?
0: Kudu sadar diri, we pokok namanya. Pokok nama ACT, ACT ya? Kudu sadar diri, pokok nama kudu gitu. Lah mutu sadar diri.
1: Namanya juga
0: Kane.
1: Namanya juga anting Sabto.
0: Gitu ta. Jadi lah mudina kata-kata tema kita anjing cap, anting cap, tubuah.
1: Kan namanya juga panggilannya Acet.
0: Ya sudah, lagunya mau apa?
1: Apa ingin lagunya berkali-kali.
0: Berkali-kali tuh eling-eling.
1: Tete salamnya Tete.
0: Aduh, ya. Acet berkali-kali, Acet Tete eling-eling. Aduh.
1: Salamnya buat Kang Jai Jai ya.
0: Iya.
1: Apa tuh tadi barusan tuh?
0: Ujeng Jai.
1: Ujang.
0: Ya. Ujeng, bukan Ujang.
1: Ujeng, Ujeng,
0: Ujeng. Ujeng. Ya. Berkali-kali ACT teling eling. Aduh, terus? Mau siapa lagi?
1: Dilanjut buat Teh Olive. Ya, Bunda Aca juga, Teh Ani.
0: Yui.
1: Teranti juga ya. Kang Adi juga, Kang Sasa juga.
0: Yui.
1: Kemindian ya.
0: Okay.
1: Kang Mama Napero, Kang Tantana juga, Kang Deden Gembo. Paling mantep buat Teteh yang lagi tugas, Teh. Sehat-sehat ya, Teh ya.
0: Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah, coba Teteh sah.
1: Ntar diantarin kalau mau mampu.
0: Ayo atuh Kak Dia, itu zaman Irahat, nganterin panggung, eh Gusti. Mereka ayah mereka di 10 tahun mah, etamanya, etam manggu di 10 tahun. Kak Ayu, dacan ayah-ayah tuh manggu, Teh.
1: Sekarang malah
0: lagi musim lagi. Oh, kenungguan musim, nah. Buat klub Fortuna, cina hege semobil, ta. Cinanya sakarung ewang, cina alhamdulillah.
1: Insya Allah ya, Teh ya.
0: Fred! Ya sudah, sok atuh.
1: Ayo mantap buat. Teh Ninu yang lagi tugas.
0: Okay.
1: Sehat-sehat selalu,
0: amin,
1: ya,
0: amin, amin.
1: Ya, paling spesial.
0: Yoi.
1: Buat Sani Mariani Nur Hidayat.
0: Oh.
1: Ya. Ya, itu mah anak aku atuh Teh.
0: Oh, iya. PT Bebe.
1: Makasih banget ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Oke, di belakangnya halo. Di belakangnya, cuit ini di belakangnya, halo. Di belakangnya. Halo.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Aduh, Mama Indah dararing teh coba naros kadinya didinya. Cai
2: daring.
0: Benernya.
2: Air daring pisan mah henteu aya
0: sekedik. Ngan kedak kalau dipancing harus ini lagi ya, dikasih air lagi gitu ya. Jet pumpnya gitu kumaha?
2: Ini mah dari situ.
0: Oh, dari sana. Oh iya, baiklah. Siaplah.
2: Tadi juga ikut mandi ke tetangga.
0: Oh, lu ngungsi tetangga ya Allah. Karunya teuing nya kumaha.
2: Sayang pan ari semuanya.
0: Nyanya gitu udah usum
2: yang sedikit
0: ya.
2: Biasa buat yang darurat
0: betul kan dipentingkan minum kan masak air teh kan segala macam kayak gitulah. Ya udah langsung genjrengkan mama yuk.
2: Genjreng.

0: Jreng, bangi kelapan tunya. Ya.
1: Labu tumis campur tomat. Teh ninu manis.
0: Oh.
1: Terus semangat.
0: Oh. Teh ninu manis ker makan tomat. Oh.
1: Vitamin.
0: Baik.

0: ating chatubuat. Turun ke stobat ya nama.
1: Buah-buahan di situ teh.
0: Oh, kitunya haya tuh kadi buah-buahan mana mana yuk.
1: Buah-buahan ke situ ke sini mah buahnya.
0: Oh, buahnya. Oh, benar ya. Buah rambutan, buah manggis, buah duku, buah-buahan.
1: Kang Ujengjeng. Ponura, Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Oli, Mama Rindu, Mama Bungsu.
0: Oke, okay, siap.
1: Mama Njes, ya, sama siap. Kang Agusnya juga.
0: Okay.
1: Yang selalu sibuk itu teh.
0: Mangga.
1: Iya. Terus juga buat Mama Desi.
0: Yoi.
1: Mama Sipa.
0: Cejule.
1: Yo. Tak ingetan enggak di
0: sini. Oh, sok lupa. Cejule Bunda Aca. Sok ingetan
1: Mami
0: tadi.
1: Mami ini
0: Mami,
1: terus
0: Mami,
1: juga Mami Papi.
0: Yoi.
1: Iya. Terus juga Teh Ranti,
0: Mas Joko Tauu,
1: Pak ya, Mas Joko Tauu,
0: Kak Amar Servis, terus Ade Chan, Ustaz Chan Teh,
1: Pak Ben, iya, terus juga buat Mama Dapi,
0: Kak Egi,
1: okay. Ya Bunda Aca,
0: okay.
1: Ya buat siap. Semuanya aja di Kumin, okay, semoga pada sehat selalu. Spesial buat Teh Nino yang lagi tugas, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Dilancarkan rezekinya,
0: amin.
1: Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Paling spesial buat keluarga pada Benghar semuanya,
0: okay.
1: Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Dilancarkan segala urusannya,
0: amin.
1: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ucapannya,
0: amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, makasih. Yo di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang pantun Korsa
0: Genjreng, eh. Baiklah, Mabung kemana hungkul, Mabung?
2: Alung sibuk.
0: Oh, gitunya cerita iya teh Mabung teh sigana teh ker iya sigana teh dah sibuk aktivitas, sigana teh laris, sigana teh ker ngitung bati. Wih, tiap hari teh merenya alhamdulillah tuh nyemahnya.
2: Ngebacok lompat.
0: Nya pasti bandar complong. Parabot.

0: parabot, parabot, mamabung sa parabot, sapulo tilo, parabot, parabot, parabot, parabot. Takit, tumurin ya. Sak na mabit sa kaya. Mama, to sabara container ato ay na parabot na, iya.
1: Ah,
0: nomor tilu. Oh, nomor tilu. Keluar. Alhamdulillah tuh nya, terus tilu kontainernya laris manis Tanjung Kimpul barang habis duit kumpul. Parabot, parabot, parabot. Tah gitu. Ya sudah. Sok atuh pantunna.
1: Pantunna naonnya? Sama ban bawa kain basi.
0: Orang sabar, pasti orangnya baik. Amin. pasti lagu dah secawan madu ye. Untungnya, lamun teh iya. Lamun. Oh, hidup maeta lah. Pokoknya mah hidupku bukan urusan anda, pamirsa. Mereka diuruskan sekalian yang daharna nya. Oh, benar. Gitu buat siapa, Miss Call? Ayo, penerua juga, Miska.
1: Buat Mama Indah.
0: Yoi.
1: Yoi.
0: Oke, Amar Sepis. Yo.
1: Ujeng-jengnya tadi teh.
0: Ujeng-jeng, nun juga goler. Yo. Yoi. Siapa? Yoi. Yoi. Oke.
1: Nih, mami, papi.
0: Oke, oke, oke. Yo. Yo.
1: Bunda
0: Aca nya. Oke. Bunda Aca semangat Bunda Aca tong ieu tong melempem deui Bunda Aca masuk kitu sok melempem Bunda Aca mah ayo kitu langsung melempem masuk kitu. Aduh karunya tuh ingnya. Ya udah sok. Oh, bu, enggak. Di sana airnya banyak mah.
1: Lancar di sini.
0: Oh ya udah. Oke, okay. Alhamdulillah gitu nya. Oke. Okay. Ya siap, siap.
1: Buat musim aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Eh, buat pagi nunggu.
0: Siap. Oke. Iya, iya. Poita, Boina Mimi aya.
1: Oh iya.
0: Oke, siap. Teh Ani nya. Oke, okay. Mangga, mangga, mangga. Umi oge nya. Siap.
1: Siap nya. Goyang pantun.
0: Fortuna FM. Ganjreng euy. Oke, okay. Yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Salam.
2: Kuatun. Kuatun kenjeng lagi.
0: Pasal F kenjeng. Dengan siapa di mana ini?
2: Ulang Baros.
0: Siapa namanya?
2: Ayah Lukas.
0: Siapa?
2: Ayah Lukas.
0: Ayah Lukas.
2: Barusan di mana? Santana.
0: Barusan di mana? Barusan?
2: Di jalur dekat terminal.
0: Terminal
2: bawah
0: mana?
2: Bawah sedikit.
0: Bawah sedikit.
2: Ya, terminal jalur yang baru.
0: Di jalan ini ya, di jalan.
2: Ya, nunjuk merenung sama keluarga.
0: Nunjuk merenung, pulang makin merenung, teh cai.
2: Ah, alhamdulillah, subur di sini.
0: Ayo Lukas, ayo Lukas. Baiklah, kalau demikian, silakan dengan pantunan jinglenya, sudah siap?
2: Siap.
0: Oh, ya deh, kadeknya?
2: Ya.
0: Sudah siap? Siap?
2: Siap.
0: Oh, siap. Sudah siap?
2: Siap.
0: Siap. Baiklah.

0: Gajering, baiklah, kuma kang sang tenatan ayat Lukas. Kenapa jadi ganti nama ayat Lukas?
1: Kau pasal beri sepatu, anuletik, apa kebelakang ini anu ganti?
0: Iya, pokok nama aja kasembung apa teh, urang sambung kenai. Itulah pokok namanya.
1: Iya.
0: Pokok nama kita lah, dia bincang inggal nabai pangintannya. Saya kita baik. Lagunya beri nama lagunya.
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman, tanaman makan pagar. Oh, iya. Pagar makan tanaman, tanaman makan pagar. Taman domba meren. Saha itu meren, domba apa saha? Pagar makan tanaman teh. Hah?
1: Dari imam.
0: Pagar makan tanaman.
1: Oh. Dari imam Besar Pin.
0: Pagar makan Don tanaman. Lot. Oh, iya.
1: Imam, iya. Oh. Nanti buat domisol.
0: Oh, pagar makan tanaman.
1: Imam.
0: Oh, iya. Oke, siap.
1: Terima kasih,
0: Sedana. Sama-sama, amin.
1: Ya, kirim salam lah saya.
0: Kapan itu Kang Satana mau kesini lagi? Kang Satana mau kesini lagi? Kapan?
1: Ya, nanti aja.
0: Kapan?
1: Iya. Udah
0: ada. Pagar makan tanaman, tanaman makan pagar. Domba atuh.
1: Ya. Ayah Kesanti, Kang Adut, Sajita Kepajunya.
0: Siap.
1: Onura, Mayati, Baju Mama Nopero, Bang Maserpi, Basurja.
0: Siap.
1: Bang AM, Bang Len, Jeng.
0: Oke. Sekitu baik. Iya. Tah gayana kitu dan gayana kitu tang eta santana mah kitu
1: aya kertas.
0: AM. AM dan FM. Boleh.
1: Mang Indah Marita.
0: Oke.
1: Tas ka itu tuh.
0: Siapa?
1: Ka Koi Boy Bung Sapuro.
0: Iya, boleh.
1: Marindo Marandri.
0: Boleh.
1: Maranti.
0: Oke. Siap.
1: Sabar nih lo yang juga.
0: Terima kasih
1: Kang Satana. Umur,
0: amin Kang Satana.
1: Yang patut potlepung
0: gedeng. Jeng.
1: Lagunya Donggot.
0: Oh iya dong. Pagar makan tanaman. Oh Max Minus Wana. Oke deh. Sudah 5 penelpon sebentar ya. Say. Aduh, urang lagu heula. Yang lihat tunggu ya Bunda Aca tunggu ya. Aduh, tadi diantos. Mamanjes, Ponuro. Kang Amal servis, Mas Joko tahu. Eta setiap orang punya gaya masing-masing danya. Kayak Kang Santana beda tino lain tapi bisa matur mah mata hayang nurutan baninu mah kitu teh Kang Santana ajarkeun baninu atuh. Oke, terpaksa ujeng-jeng jeng-jreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi 2.
17: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses.
18: enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
16: Dari Wings Food.
19: Jadi gitu ceritanya.
20: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
20: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
20: Kenyalbinya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
20: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Everybody in the house, let your hands up.

0: Pagar makan tanaman, ya rupa-rupa ada kehidupan tehnya. Pagar makan tanaman, tanaman makan pagar, ya. Jadi saling makan, teman makan teman, ulah atau hari gitu manya pemirsa. Di acara Biang Pantun sore hari ini bersama saya Teh Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 17 alias pukul 5 sore. Ini buat siapa tadi untuk Kang Santana ya, lagunya Pagar Makan Tanaman sudah di play. Tapi versinya versi Imam ya, bukan versi Mansur. Nanti saya cari untuk minusuannya, dangdutnya, saya cari-cari. Kebanyakan Mansur sih Pagar Makan Tanaman teh, ini Pagar Makan Tanamannya versi Imam ya. Jadi ada dua versi, yang versi Mansur Pagar Makan Tanaman, yang satu lagi versi Imam S. Arifin ya Kang Santana. Nanti saya ini dulu cari-cari dulu ya. Kalau yang versi Mansur sudah ada minusuannya ya. Oke, lanjut lagi untuk Anda yang mau bergabung di acaranya Gotun alias Goyang Pantun sore-sore. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Jreng. Geng, jreng. Oi, aduh, ini ya ke Malabar beli tahu. Apa kabar Mas Joko tahu?
1: Baik-baik sayang.
0: Aduh. Eta teh cenah Gusti. Sayang manung, sayang manung, sayang manung. Sayang manung, sayang manung, sayang manung. Aduh, iya ya.
1: Sehat atuh teh?
0: Alhamdulillah Pak Joko tahu atuh ka main ke sini kapan-kapan. Iya, sok atuh tinggalinya. Oke ya. Siap dengan jingle dan pantunnya?
1: Berangkat.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong di sana biasanya hari dang bayang yang.
1: Malah ini kuhara kirim
0: banget.
1: Tapi cai mah tidak kurangan gitu.
0: Oh
1: cai mah tidak kurangan.
0: Alhamdulillah dah cakat lautnya. Jadi tiasa iba ke laut lah pabi kaki dangan cai tehnya. Oke, langsung jing.

0: Gering.
1: Hey, baiklah, sok atuh mangga.
0: Timun, kacang. Terus terong pakai sambal kacang.
1: Aduh, eta meni.
0: Satuin dicoet di dalamnya.
1: Jadi we lalap nyambelnya gitu. Oh, karedoknya euleuh. Mamam jeung karedoknya pantes wayah ke pantes pisan.
0: Ke Mangkalaya beli ketupat. Teh Nino, semoga bahagia dan selalu sehat.
1: Amin. Amin. Amin amin Pak Joko. Mudah-mudahan Pak Joko juga sama selalu sehat ya. Oke. Okay. Mau lagu apa nih silakan.
0: Ini perwakilan dari grup.
1: Nah, grup nah, sebutkan grup nak. Eh.
0: Grup ya ibu-ibu ocret gitulah.
1: Grup naon?
0: Ibu-ibu ocret.
1: Oh, ibu-ibu ocret. Oh, geun aya grupnya. Oh, Pak Joko lebat ka grup eta, grup ibu-ibu. Atuh meureun Pak Kasep, nah meureun grup ibu-ibu mah. Aduh.
0: Permintaan dari itu cenah usulan.
1: Oh, usulan minta dari
0: lagu ini cenah kejam tapi dari Adela cenah.
1: Kejam. Eh, bukan itu ya? Kejam yang itu bukan?
0: Kejam kan dina Adela cenah.
1: Oh, gitu kejam etanya, kejam versi Adela.
0: Suami ya,
1: yang gitu enggak tahu kejam yang mana nih, apa kejam yang ini, apa yang ini nih ada juga kejam yang ini nih, Elvi Sukaisi nih.
0: Elvi merenya nih Elvinya.
1: Elvi dan Elvi Sukaisi kejam gitu nya ta.
0: Oh, bukan.
1: Tadi
0: tunggu suami lu yang kejam deh eta.
1: Mau kula dangukeun lah.
0: Bukan yang itu teh.
1: Yang mana?
0: Yang tadi teh sungguh suami.
1: Oh, eta mah suami yang kejam atuh meureun, suami yang kejam meureun eta mah meureun ieu tah. Oh, iya meureun ieu tah. Oh, suami yang kejam.
0: Ya Adela, si Adela.
1: Oh, yang hoyong ti Adela cenah nu kinya. Ya udah sok sami.
0: Nah, isang itu bener ya itu.
1: Suami yang kejam meureun.
0: Suami yang kejam.
1: Oke, okay, deh boleh-boleh.
0: Boleh.
1: Oh, pengen yang dikoplonya ya. Ya udah nanti ya, kita cari dulu ya. Boleh deh. Sok atuh langsung buat
0: jadi
1: siapa?
0: Jadi meureunan eta suami yang kejam meureun teh grup ocret meureun.
1: Oh, eta tong kejam-kejam teh eta
0: bisa arek-arek ditinju
1: cenah. Oh, enteng atuh ah. Tong kejam-kejam teh bisa ditinggalkeun ge deh cenah. Ya udah, sok atuh. Boleh suami yang kejam ya. Boleh buat siapa? Oke, siap.
0: Buat aja tuh lah.
1: Oh, buat suami. Oh, buat suami yang kejam.
0: Ya, gitu. Weh, buat Teh Nenonya.
1: Oke, suami semoga yang kejam.
0: Semoga sehat. Amin. Ceria terus.
1: Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Joko Tangu. Oh, suami yang kejam, meritnya judul lantainya. So, Kang Soleh, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang pantun.
2: Goyang pantun gencreng.
1: Gencreng.
2: Gimana kabarnya teteh?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung ya. Dengan jingle dan pantunnya berangkat Kang Soleh Hudi.

0: sok pantunna.
1: Kasorang Sumangkalaya pada Isa.
0: Oh, kunaon teh? Kunaon ieu teh, mencicing? Kasoleh? Tur. Kasoleh kunaon? Ieu mah si On. Heuleuh, jaga sembung deui wae ieu mah. Heuleuh, Kang Soleh, kunaon Kang Soleh? Sok atuh. Ini yang sudah komen, terima kasih banyak ya. Di acara Goyang Pantun Safitri. Goyang Pantun Fortuna FM Genjring E dari Safitri di Gua Para. Ikan hiu main layang-layang. I love you sayang. Terus juga mau diputerin lagunya Cinta Hitam. Salamnya buat semua lagi pada dengerin Fortuna FM Genjring E. Dan sayang spesial buat suami Aki, adik Rua. Okay, deh ya. Dari ACT Goyang Pantun ngegenjring E. Dari kawasan Pabuaran Mangkali hadir. And oh ACT. Oh iya iya iya iya. Fitri Haryati sedunia Goyang Pantun Fortuna FM Genjring E. Fitri Ima Cikari pantunnya. Rumah Perancis berjendela kaca, salam manis untuk yang baca. Pengen dong lagunya Milikku, sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel. Ah, Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei, ucapannya genjreng gitu nya. Sok Mas Joko tahu udah tadi sudah ya. Solihudin kunaon turun. Eh, malu nih atau kumaha ari Kang Soleh. Ah, sok deh ah. Terus juga untuk Bunda Aca, terus juga untuk Mama Jess dan semua-semua saja dah ya. Iya laguna suami yang kejam teh urang dorong lang Mas Joko nya. Oke, coba orang tinggali lah, coba orang tinggali. Terus iya, Chan, ya, coba.

Ini kita puterin milikku dulu ya. Tadi yang mintanya Safitri di Gualpara. Safitri Fitri Haryati. Oke, sok mangga gejrekan saja buat Fitri Haryati.

0: Ini suami yang kejam buat ibu-ibu naon tadi teh di kawasan Plara, kata Pak Joko teh ya lagi manco ya. Versi koplonya versi Adela, cenaki itu tanya tah. Suami yang kejam mangga sambil goyang-goyang saja di sana, genjreng euy.
1: Kowe bisa nyanyi sedikit?
0: Enggak. Oh, mangga sok atau digenjrengkan saja untuk semuanya ya. Sungguh.

Ya, 90.7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna Cinta Hitam versi Gary Mahesa, Saudara Fortuna ya. Ya deh, terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung di acara ini, dan mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya. Yang sudah miskol juga terima kasih ya. Pak Ponuro, ada siapa ini? Ada Mama Anjesnya juga. Ada Muda Aja, Karunya Teng. Kang Amar servisnya juga ya. Terus juga nih untuk Kang Soleh, Kang Soleh Kunaon. Waungnya juga selamat sore, sadayana wilayah yang tidak terangkat ya. Kang Satana Nuhun ya. Terus juga ada Mas Yuko Tangu, ada Mama Indah, ada ACT-nya juga selamat sore Ujengge. Pokok nama yang sudah bergabung di acara Goten. Terbang melayang, hinggap sebentar di pohon mangga. Selamat sore orang-orang yang tercinta dan tersayang. Semoga harimu berkesan juga. Amin. Ya. Minum teh hangat di waktu petang ditemani pisang goreng buatan ibu. Aduh, gusti menaikkan ibunya. Matahari senja pun mulai datang. Semoga lelahmu hilang di sore itu. Amin, gitu lah ya. Oke, dan tentu saja untuk aku ngaca ini dari Gary Mahesa juga akan menutup perjumpaan kita di acara Gotun Goyang Pantun. Saninten buah saninten cendak kaparapatan, hapunten baninu hapunten belai kalpatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

mencaci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

Oke, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gencrengan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang pertama ya di bulan September 2026, di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan, kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu ya. Atau juga kenangan masa lalu lah gitu. Apakah itu kenangan manis, cerita manis, cerita pahit atau gimana? Yang jelas kita berbagi di sini di acara Usang Berkesan, dan sekaligus juga Saudara Fortuna bisa request lagu yang diinginkan. Tapi lagunya lagu lawas ya, atau juga lagu yang cukup lama lah gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan yang jelas jangan kemana-mana, sampai jam 9 tetap di Usang Berkesan bersama Risa Nosa sampai tuntas jam 9 malam. Gejreng, eh.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 30 menit. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook dan juga yang sudah komen ya. Terutama yang punya cerita-cerita masa lalu nih, terima kasih banget gitu. Oke, kita akan baca yang pertama dari Dumayanti. Dumayanti dari warga Stabat, Langkat, Sumut katanya. Oke, kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Heri, waalaikumsalam dari Medan. Terus juga Aminah dari Caringin, terima kasih Aminah dari Caringin. Kemudian juga Tumium Virgo dari warga Mabar, Wonogiri, Medan. Cuma gitu aja ya. Ujeng Jay, Usang Berkesan, Fortuna FM, Ginjreng. Malam Bang Heri, request lagunya dari Ella, Tiada Tangis Lagi. Ceritanya ada nih ya. Oh ya, boleh ya Ella ya. Ada cerita nih Ella ya. Tiada Lagi Tangis. Oke. Tiada Lagi ya. Tiada Tangis Lagi dari Ella. Ceritanya begini. Waktu masih sekolah SD, sering dirazia rambut. Siapa saja yang rambutnya melebihi telinga, apalagi gondrong, pasti dicukur ya. Pasti dicukur. Dicukur langsung di kantor sekolah. Gayanya juga pasti gaya batok katanya. Iya, itu teh ABCD ya. Abri bukan cepak doang seperti itu. Supaya apa nih, dilanjut supaya efek jera kepada siswa lain katanya. Ketika teman kena razia dan hasil cukurannya pun bikin pengen ketawa. Kenangan masa sekolah dulu takkan terlupakan Bang Heri. Pokoknya gejreng ey. Oke, terima kasih Ujeng J. Ya memang begitu ya, dicukur cepak gitu. Cepak, dulu mah cepak ya, tapi sekarang mah ABCD. Jadi dicukur ABCD, abri bukan cepak doang ya. Kemudian juga dari Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Hadir Kang Hari Sanosa. Oke, terima kasih. Kemudian juga Fitri Haryati. Fitri, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Alias Fitri Mucekaret, pengen request lagunya Tak Ingin Sendiri. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Au ah, dukanya katanya. Aduh ilah. Fitri. Kemudian juga Eli Agustin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Hari. Dari Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo. Hadir katanya. Waduh, Sidoarjo ya. Itu di Jogja apa? Nanti Bang Hari mau ke Jogja nih. Kru semua mau ke Jogja ya. Mau ke Jogja insya Allah gitu. Bulan September ini mau ke Jogja gitu, semua kru Radio Fortuna. Kemudian juga Bobo, terima kasih Bobo yang lagi ngegenjreng. Kemudian juga Abah Wesel, Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat, oh salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Kemudian juga ini dari Budi Prasetyo. Af, you af katanya. Aduh, kayak stand up tapi ini you af katanya. Terima kasih untuk Budi Prasetyo. Kemudian juga Ketut, Sojana Ketut ya. Aduh, ini mengirimkan stiker ya. Kemudian juga Bobo lagi ngegenjreng. Hai katanya. Oke, terima kasih ya. Aduh, macam-macam aja nih. Campurlah kau ini ya. Aduh, ini untuk Teh Anibar juga yang malam ini lagi nguping kan nih. Teh Anibar semoga malam ini sehat ya untuk Teh Anibar, karena sudah lama nih Teh Anibar enggak kedengaran suaranya. Teh Anibar sibuk lagi PDKT sama Bebem gitu. Luganya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Radio Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua arah, satu rasa, sejuta cinta.

XN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua arah, satu rasa, sejuta, dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua arah, satu rasa, sejuta cinta. Hidup kembali 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini, bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin

nggak di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, ada lagu yang radio pang genjreng nggak di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 2 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen. Ada siapa ini? Oh, ini dari Filosofi Hidup ya. Filosofi Hidup by Nazmi. Oke, terima kasih untuk Filosofi Hidup by Nazmi. Wah, acara Usang Berkesan memang tempat yang tepat untuk membuka kembali lembaran kenangan katanya. Aduh, bentar ya. Oke, terima kasih, ini dilanjut ya dari Filosofi Hidup by Nazmi. Wah, acara Usang Berkesan memang tepat yang memang tempat yang tepat untuk membuka kembali lembaran kenangan. Filosofi Hidup mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dikenang dan diambil hikmahnya. Apalagi ditemani lagu-lagu lawas, kenangan terasa hidup kembali tanpa harus membuat kita kembali tinggal di masa lalu. Aduh, gila, luar biasa, kata-kata yang sangat bijak ya. Aduh, gila. Mantap. Memang kita tidak perlu kembali lagi ke masa-masa lalu, tetapi kita dengan mendengarkan lagu terasa seperti kembali ya di masa lalu gitu. Oke, terima kasih untuk Filosofi Hidup by Nazmi. Kemudian juga Siti Aulia, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari, semoga abang sehat selalu. Bang, aku dari Bojong Genteng katanya. Oke, terima kasih untuk Siti Aulia dari Bojong Genteng. Kemudian juga dari Teh Mano, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bekerja Bang Hari. Selamat malam Saudara Fortuna, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Di sini pengen request lagunya Biarlah dari Nika Ardila. Ceritanya dulu kalau makan jeruk atau buah-buahan yang ada bijinya, terus bijinya ketelan, suka takut alias jadi horor. Dalam imajinasi waktu kecil akan tumbuh pohon di kepala. Gitu ya. Dalam imajinasi gitu. Iya. Kecil kan gak tahu ya, kalau kecil mah ya, ternyata dalam pikiran itu siun jadi kayak di kepala. Pohon biji tersebut jadi gitu. Aduh, ilah. Oke, lagunya Biarlah dari Nika Ardila ya. Biarlah Nika Ardila. Oke, terima kasih Teh Mano ya. Teh Mano, terima kasih sudah berbagi cerita. Kemudian juga ini dari Ujeng Jai udah, Lailawati Binangki gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Har. Ini dari Ekon hadir, nguping saja katanya. Oke, terima kasih Lailawati Binangkit. Kemudian juga Sab Rasidin, Tembung Sumut hadir katanya. Oke, terima kasih Sab Rasidin dari Tembung Sumut. Kemudian juga ini Mama Fonti, selamat malam Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam juga Mama Fonti hadir dari kawasan Taman Bahagia. Mau kirim salam A buat Teh Mano. Kemudian juga untuk Iis Aisyah, Gary, Dedi Mulyadi, ucapannya Teh Esih beli minyak, terima kasih banyak ikan tuna dalam kaleng. Fortuna memang genjreng. Kecapi buah kedong dong, ngopi dong katanya. Aduh lah, Mami Fonti, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian juga berikutnya ini dari siapa? Nah, ini mungkin ada cerita nih dari Korban Fitnah Das ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Salam ah buat Bu Ipung. Oh, bukan ya, panjang di sini tapi cuma kirim kirim salam nih. Ipung Sapuro, Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Avero, kemudian juga Mak Nini, Mak Is, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, kemudian juga Mamih Papih dan Mamih Minok, Soca, Abah Wesel,
Peggy, Ateng-Ateng, Asmawati, Asmawati, Asmawi, Awi ya, Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, Ujeng Jay, Binangkit, kemudian juga Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Soca, Waong, Joko, Diki, Kang Santana, ya pokoknya buat semua deh. Oke, terima kasih Bang Hari. Super spesial buat anak dan istri yang tercinta dari Bunga Melur. Oke, terima kasih ya korban fitnah das kebanyakan kirimnya. Oke, terima kasih. Yo, habis ya, dari itu terakhir ya. Sekarang kita pilihkan lagunya. Ini terutama untuk Teh Mano, karena Teh Mano malam ini punya cerita gitu. Pengen lagunya dari Nika Ardila ya. Silakan Teh Mano disimak aja. Biarlah. Oh ya, buat Ami Ipa, selamat

ini mati. Aku juga tak ingin hidup pada saat. Tapi lebih baik kita bersatu. Tuhan akan menolong kepada orang yang bersatu.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 22 ya. Jam 8 malam lebih 22. Selamat malam untuk Manini ya. Semoga malam ini kabarnya baik dan juga sedang mendengarkan. Papih, Mamih juga, selamat malam untuk Papi dan Mami. Kemudian juga Teh Olive ya, Meliandri, terus juga Mama Rindu, Gula Aren juga selamat malam, DM juga selamat malam, Citra dan juga Ranti, terus juga Ibu Ipung Sapuroh, selamat malam untuk semuanya. Dan juga ini selamat malam untuk Anjas ya, Anjas Asgar. Dan di sini ada yang masuk juga. Oh iya, untuk Cucu ya. Selamat malam untuk Cucu. Semoga malam ini kabar baik ya. Dan juga untuk Teh Anibar, terima kasih. Terus juga ini ada catatan di Bang Hari yang selalu nguping. Mana nih? Ada nih. Dicatat sama Bang Hari di apa? Di HP, itu di HP Bang Hari. Ini yang suka. Nah, ini. Ada Dian ya. Dian SS Collection. Selamat malam Dian SS Collection. Kemudian juga untuk Amoy. Selamat malam untuk Amoy. Kemudian juga Ayah Dudu, Ayah Faisal, Bu Mai dan juga Neng Hera. Kemudian juga Ibu Atikah. Dan juga untuk Nasun di daerah Nyalindung ya, Nasun. Kemudian juga Roheli di Jembatan Merah. Selamat malam Roheli yang ada di Jembatan Merah. Kemudian juga untuk Kang Dadang Keramat, selamat malam. Abah Gaul juga di Nyalindung, selamat malam. Cabe-cabe juga selamat malam. Pak Asep PU juga, selamat malam untuk Pak Asep PU. Kemudian juga Kang Amar, selamat malam. Mang Ahyar di Cikurtuk Ciringhas juga selamat malam. Dan juga Waong, Kang Santana juga selamat malam aja untuk semuanya. Jadi diharapkan malam ini gak kemana-mana ya, lagi nongkrong di depan radio menikmati tembang-tembang lawas.

Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 9 malam di Usang Berkesan untuk malam hari ini. Dan ini untuk yang punya nama Peggy Kusmawati, terima kasih Peggy yang saat ini lagi ya genjreng. Kemudian juga Diki dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai hadir di Usang Berkesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas aja, semoga sehat selalu, amin ya. Dan ini terima kasih untuk yang terakhir, Bian Yan, Usang Berkesan Gidring. Selamat malam Bang Hari, nyimak aja deh, selamat bertugas dan sehat selalu katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama Bang Hari juga, Oke, terima kasih dan sekaligus hari sama-sama mohon diri, mohon maaf ya. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 9 sampai jam 10 seperti biasa, khusus bagi mereka yang masih single bisa bergabung di acara Dokcin untuk mencari cinta sejati. Siapa tahu bisa menemukan seseorang gitu untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Terima kasih dan mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

dan sifat orang mukmin. Seorang mukmin mempunyai tiga waktu. Waktu dia bermunajat kepada Tuhannya, waktu mencari penghidupannya, bekerja, dan waktu dia menikmati kesenangan dirinya dalam hal-hal yang dihalalkan dan baik. Dan orang yang bijak hanya merasa mantap pada tiga keadaan, yaitu memperbaiki penghidupannya, melangkah dalam urusan akhirat, dan menikmati kesenangan dalam hal yang tidak diharamkan.

Kali Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana selama kurang lebih 2 kali 30 menit ya, atau juga 1 jam ke depan, malam ini di hari yang pertama di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Jadi acara ini acara doktrin spesial atau khusus bagi mereka yang masih menyendiri, bisa bergabung di acara doktrin untuk mencari cinta yang tulus atau juga cinta yang sejati. Dan untuk yang sudah punya pasangan boleh bergabung, hanya ingin memberikan semangat aja deh, memberikan support kepada para pencari cinta, gitu aja ya. Jadi gak boleh kirim-kirim, gak boleh request lagu, karena acaranya bukan request lagu dan juga acaranya bukan kirim salam begitu. Di sini di acara Dokcin ini mencoba untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling mencintai, menyayangi dan juga saling menghargai. Oke, semoga saja malam ini yang ikutan mencari cinta sejati, cinta yang tulus, bisa dipertemukan di acara Dokcin. Oke, sekaligus kita buka dengan satu buah lagu yang perdana. Ini adalah lagu milik dari Rizky Febrian.

Oke, sementara waktu di acara Dokcin sudah 10 menit bergulir dari jam 9 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook atau juga yang sudah bergabung di Facebook. Ada Dede Suryana hadir malam Fortuna digenjrengkan katanya. Reni Rentina juga assalamualaikum Dokcin, waalaikumsalam dari Medan. Semangat terus ya. Kemudian juga Dumayanti dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Bobo, terima kasih Bobo. Dokcin dari Kota Medan Sumatera Utara juga hadir. Terus dari Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah juga selamat malam Kang Hari. Dokcin Fortuna FM genjreng. Tumium Virgo juga terima kasih dari warga Mabar Wonogiri Medan. Dan terakhir dari Asep Setiawan ATT Baduy, ikut hadir aja deh Bang, dari Baduy Banten. Salam kenal katanya. Aduh lah, dari Banten Baduy. Oke, terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah bergabung ke Facebook dan juga yang sudah menyapa ya. Jadi tidak usah kirim-kirim salam atau juga request lagu di acara Dokcin ini. Di sini acaranya khusus atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri. Jadi Bang Hari mencoba menyatukan dua insan yang berbeda di acara Dokcin dengan memperkenalkan diri dan juga umur berapa tahun, usia yang diinginkan juga berapa tahun, status juga apa dan pekerjaan juga apa. Alamat juga ya dicantumkan biar nanti jelas gitu. Dibaca nanti sama Bang Hari. Untuk yang ikutan di acara Dokcin silahkan ke Facebook saja. Dan sementara waktu baru jam 9 malam lebih 10 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Dokcin.

Oke, dari acara Dokcin, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 9 malam lebih 16 menit ya. Jadi jangan lupa saja ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, terutama yang masih menyendiri alias single, masih jomblo, belum punya pasangan, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin ya. Kita berharap semoga saja mereka bisa menemukan di acara ini. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan selamat malam. Ini buat teman-teman yang suka di depan radionya masing-masing, terutama untuk Waong nih yang selalu saja stay tune ya. Tani Bar juga masih stay tune ya, Tani Bar ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Gula Batok juga selamat malam. DM juga ya. Selamat malam untuk DM.

0: pasti.
1: Bubar, bubar, bubar semuanya, masuk kelas, masuk kelas, ayo. Masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.
2: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

Oke, dari acara Dokcin, waktu terus bergulir, sudah 31 menit dari jam 9 malam. Ya, terima kasih untuk semuanya yang malam ini tentu masih nongkrong di depan radio. Terutamanya untuk yang punya nama Didin ya. Makasih Din, malam ini masih nguping ya Din ya. Didin servis jam tangan di Jawa Pasir. Dan juga ini untuk Ami Ipah, yang jelas Ami Ipah selalu dan selalu mantau. Ya, Bang Len juga, selamat malam Bang Len. Terus juga Meliandri, kemudian juga Ipung Sepuro, Citra, Ranti juga, ADG juga. Selamat malam ADG. ADG lagi di pos 2 ya ADG. Oke, buat ADG sukses pokoknya ya. ADG mudah-mudahan malam ini dalam kondisi baik begitu, jadi tidak kekurangan sesuatu apapun ya untuk ADG. Oke, buat ADG selamat malam dan juga selamat beraktivitas. Tolong sampaikan salam gitu buat Mas Ari Tempe, Mas Ari Tempe, kemudian juga untuk Kang YPT, Kang Lid. Salam ADG, salam ADG dari Bang Hari ya. Mudah-mudahan malam ini lagi pada nguping gitu. Terutama untuk ADG nih, ADG yang ada di pos 2 ya, ADG.

0: Saya Dera
1: Firman
2: Nako
3: Yepin. Kami dari Sepeda Men. Pantang terus ya di 90,7 Fortuna FM, radio pangencrekna di Sukabumi. Gencrek hei.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.

0: Oke, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir di acara Dokcin. Tapi sebelumnya ini selamat malam untuk Peggy ya, Peggy Kusmawati. Selamat malam Peggy. Semoga ya malam ini gak kemana-mana ya untuk Peggy ya. Mudah-mudahan lah gitu gak kemana-mana ya. Terus juga terima kasih nih untuk Mas Irul. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kemudian juga Mas Iban, malam Bang, lagi pantengin juga nih di acara Dokcin. Oke, terima kasih Mas Iban. Terus juga Anto, terima kasih Anto hadir katanya Bang. Oke, terima kasih. Kemudian juga Marisa Ica, Marisa katanya semangat untuk para pejuang cinta. Nah itu dong ya. Oke, sukses pokoknya. Kemudian juga Tania Sri Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM genjreng eh. Nyimak dulu aja ah Bang Har katanya. Pokoknya genjreng eh. Aduh, nyimak dulu ya. Berarti lagi ngintip-ngintip nih ya. Aduh ilah. Terima kasih untuk Tania ya. Pokoknya sukses buatannya ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan atau juga apa yang diinginkan ini bisa berhasil untuk Tania Sri Dewi ya. Kemudian juga ya Peggy, terima kasih Peggy. Katanya buat Bang Haris semoga sehat selalu ya, dari Brunei. Ini pejuang cinta, semangat ya. Semoga dimudahkan jodohnya. Amin, amin. Terima kasih Peggy ya. Kemudian juga Nur Hayati Midi, selamat malam Mas, ini dari Medan Tuntungan hadir katanya. Oke, terima kasih. Ya abis ya, ini banyak sekali nih yang komen. Tapi malam ini hanya beberapa orang saja yang sedang mencari cinta. Oke, terima kasih dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Jangan kemana-mana, jam 10 sampai jam 12 seperti biasa, Saudara Fortuna bisa request lagu di update status ya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat membaca isi pesan kalian.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringna di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 ya. Malam ini di hari yang pertama di bulan September 2026, kita ketemu lagi di update status Fortuna FM Genjringna. Oke, seperti biasa, ini buat teman-teman atau juga buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya di 08 15 14 907 907 ya. Jangan lupa passwordnya update status Fortuna FM Genjreng dan aduh lah, kenapa nih nggak jadi ya? Dicoba lagi. Tio Andri, selamat malam Tio Andri. Yang malam ini Tio Andri kebetulan lagi nongkrong di depan radio ya, Tio Andri. Selamat malam untuk Aderis juga ya di Ciaul Pasir. Salam baktos buat keluarga almarhum Kang Ujang Romi itu. Dan ini selamat malam untuk yang punya nama Teh Olive ya. Teh Olive, selamat malam Teh Olive. Mudah-mudahan malam ini malam yang betul-betul sangat menyenangkan sekali gitu. Mungkin sekarang udah beres ya segala sesuatunya, lagi nyantai-nyantai di rumah gitu, nggak sibuk gitu. Mungkin lagi dengerin abang siaran gitu, sama seperti DM juga ya, lagi dengerin abang siaran. Marin juga begitu ya, Marin ya. Nah ini ada lagu nih, dengerin abang ya, dengerin abang, lagunya dari Armada.

0: sebuah lagu cinta cinta cinta cinta, tapi sayang cintaku berat di ongkos katanya. Ini Bang Len ya, Bang Len yang ada di Bekasi masih nguping juga. Terima kasih Bang Len. Gimana Bang Len lewat streaming kedengarannya bagus nggak nih lewat streaming ya untuk Bang Len? Kasih info ya untuk Bang Len sekali lagi. Selamat malam dan terima kasih. Kasih info gimana lewat streaming bagus nggak nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Porotina FM Jinjiran.
0: Ini kayak lagi tiduran apa ini?
1: Lagi tiduran.
0: Hah?
1: Lagi tiduran.
0: Oh, beda itu karena bantal gitu, mikrofonnya gitu, HP teh. Pantesan atuh rada ngosong. Gimana?
1: Meni cepel sosial.
0: Oh, kesel.
1: Cepel.
0: Oh, cepel. Cepel mah biasa nama kudu dibere eta, dibere landong.
1: Dibere anu beureum.
0: Ha anu beureum keces-keces katnya. Tok oleskeun we kitu tah, ambo teu melotot terus.
1: Oh, boleh kitu
0: teh. Heeh. Pan beureum sarua.
1: Nah, ini tuh pan ehna. Beureum mah gambarna teh nu pamajeutin.
0: Oh, ieu mah beureum teh nu loba sikian halitik geuningan.
1: Oh, atuh tama cabe. Ariana.
0: Duganya.
1: Au ah.
0: Hejo nya ngadi teh.
1: Eh, kumaha ku hejo kana dieu
0: mah. Iya. So, kata kes lagu yang nama lah, nama buat carita.
1: Kuga diit nama rung letoy.
0: Letoynya. Kosta lakinya letoynya. Jadi AWG ayo nama bisa letoy.
1: Aku bisa letoy
0: merupakan. Biar itu laki hugu letoy. Duganya. Duganya. Bener ya, zaman sekarang mah zaman udah zaman canggihnya.
1: Zaman canggih
0: mah gitu, bukan saja laki-laki yang letoy tapi wanita juga letoy cenah bi pengakuan. Ya. Letoy palba. Duga. Aduh.
1: Kita jadi mau ngantuk tiba teori tuh. Ai sisirian gitu teh.
0: Dah eta tuh. Letoy letoy awewe cenah. Letoy. Nah, ini awe bisa leto segala, cah teh.
1: Nah, sepan jadi leto.
0: Awe itu bisa leto ya, aneh ya. Zaman canggih.
1: Awe mah pan bisa leto, bisa cangker meren.
0: Bisa. Aduh benar ya, zaman modernnya.
1: Modern.
0: Zaman modern mah gitu perempuan juga bisa leto, bisa cangker gitu.
1: Aduh.
0: Bener, aduh. Mantep lah itu. Aduh, ayang ningali kumaha sih?
1: Ah, meni kudu meni penasaran.
0: Oh, atuh pan letoyna teh palebah mana letoyna teh gitu. Cangkerna palebah mana cangkerna?
1: Ya kalau mencangkerna teh lamun ningali anu
0: berem.
1: gambar pamageutan duaan,
0: gambar Sudirman lah gitunya. Gambar Garuda Sudirman gitu bareureum.
1: Kamu ningali anu ngagorolong kita mah kan sering letoy.
0: Sok lagu apa tuh letoy?
1: Abang lagu teh yang ceweknya coba yang itu teh yang teulit minta teh nian.
0: Naon judulnya atuh da abang masuk hilap gitu aduh.
1: Nyata abang teh da abang mah pelupa.
0: Padahal ngorak kana kieu geuning ari rumahnya. Sok atuh.
1: Anu yang itu teh aning yang naon teh ning kemari teh?
0: Matak inget-inget ke mah catet atuh.
1: Aing mah da geger. Oh, jadi udah lupa teh urip
0: urang. Naonnya?
1: Naon teh? Takdir. Tak pernah kupilih teh tapi yang cewekna ningana emakeun teh.
0: Takdir.
1: Yang tak pernah kupilih teh awewena.
0: Takdir terduga. Takdir tergantikan. Takdir
1: takdir tak pernah ku pilih.
0: Takdir. Aduh, enggak benar ya, Mbak.
1: Tak eueuh. Apa nih tuh teh aning AI. Tapi cewena aning akan akan.
0: Anu musik teh musik rock teh mun nya. Basir ya Allah.
1: Jadi Akang Hari nyebut tapi.
0: Kang Haji atuh ieu
1: mah. Jadi Kang Haji sorban palit euy.
0: Palitna kaci.
1: Kalau beres.
0: Nah, ini bukan
1: itu mah meureun palitna ka kole beres ti luhur mah.
0: Ka ti luhur mah pasti da kahandap ka kole beres pa di handap. Tata ieu beureun laguna ini bukan.
1: Coba mah.
0: Nah, ini takdir tak pernah kupilih.
1: Tapi cewek nak ternyata tak pernah kupilih. Tak yang cewek mah lain
0: eta. Oh, yang takdir. Oh, ceweknya mah enggak ada.
1: Ada ah malam juga.
0: Takdir.
1: Tak pernah kupilih.
0: Oh, itu teh yang penyanyinya ketemu nih Falisa. Bener, udah pastilah itu. Karena ini ada dua nih, takdir tak pernah kupilih, takdir tak pernah kupilih juga.
1: Iya.
0: Nah, ini bener ini mah. Ini pastilah enggak bakalan salah berarti. Betul. Ya,
1: jadi ketemu abang mah kamarnya salah. Jadi. Naon eta?
0: Masih kene geuningan eta.
1: Lain ah.
0: Tuh.
1: Lain ah tong eta.
0: Sarua.
1: Sarua eta mah.
0: Tapi di dia mah Falisa yang tadi mas lorok.
1: Seto nih. Ah, ayo mantong atuh ah. Jadi anu biasa we meureunan eta.
0: Tak pernah ternilai.
1: Ya takdir tak pernah kupilih.
0: Ya takdir mah itu
1: dah. Namun harus kujalani.
0: Cuma itu takdir yang takdir tak pernah takdir kehidupan. Oh, takdir memisahkan kita. Takdir berkata lain. Ya enggak ada.
1: Yang mana wae lah eta
0: tuh. Naon atuh lagunya?
1: Senaelah anu eta oge lah semae atuh.
0: Nu mana? Anu mana?
1: Eta yang disetel. Itu mah takdir kehidupan kan ya bang.
0: Takdir kehidupan, takdir tak pernah kupilih ini dulunya.
1: Nah, tak pantan kalau ke cewek nama ngejerit-jerit gitu, enggak ke kalau ke cowok nama enggak ngejerit.
0: Oh.
1: Oh, mau sama. Kirim salamnya, Bang.
0: Boleh.
1: Udah wae itu aja wae biarin.
0: Heeh lah itu aja lah.
1: Heeh lah. Daripada pusing ya
0: enggak. Oh, udah enggak ada lagi.
1: Udah enggak ada lagi.
0: Heeh.
1: Buat Marin ya. Buat Meliandri,
0: Meliandri.
1: Ya, streaming mungkin ya.
0: Lagi sama Bang Len juga nih.
1: Nah, Bang Len juga ya. Buat Bella ya. Udah tidur belum Bu Bella? Buat Kang Budi ya, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Teh Lilis bareng keluarga yang lagi nguping ya Bang.
0: Nah ini kata
1: buat Kang Santana.
0: Nah ini mungkin kata Bang Len takdir kehidupan katanya.
1: Nah ya, coba. Kata yang itu. Nah yang itu Bang.
0: Jadi jangan pakai, jangan pakainya. Jadi judul yang di sini teh takdir kehidupan.
1: Oh, tapi bukan yang dina ini mah ada takdir yang tak pernah kupilih.
0: Nah, kalau takdir tak pernah kupilih ada.
1: Yang tadi mereng cowoknya.
0: Selorok itu. Tapi kalau takdir yang kemauan, itu yang.
1: Tapi teorinya kalau itu teh ini teh di lagu ini mah takdir yang itu judulnya teh bukan takdir kehidupan.
0: Oh, di sini takdir kehidupan saja.
1: Oh ya udah itu.
0: Berarti yang nanti cewek. Takdir kehidupan ya.
1: Iya.
0: Jangan pakai tak pernah. Jadi kalau request lagu takdir kehidupan.
1: Oke. Okay,
0: penyanyinya Rizka.
1: Penyanyinya Bang Aji.
0: Tuh nyak liar awet. Tunggu tunggu tunggu
1: tunggu. Buat Teh Citra barengkan pajirinya buat Manini Mami Papi. Buat Wa Aonnya bareng Mama Nurulnya. Nah,
0: itu kan lagunya nya bener berarti iya. Ini Bang Len ngasih tahu nih dari Bekasi nih.
1: Tapi teolib ini kalau itu teh kan suka ini ya di HP gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau suka ngupingnya teh itu judulnya kalau ditulis yang takdir kehidupan salah yang tadi cowok itu.
0: Kalau yang
1: kabaliutnya.
0: Memang supaya mereka itu menciptakan lagu itu supaya mendekati lagu yang lagi ngetren misalnya.
1: Iya,
0: takdir tak pernah kupilih. Ini yeah. judulnya takdir kehidupan.
1: Kehidupan.
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau tahu nulisnya bukan ya, anehnya. Yang keluar tuh yang cowoknya, Pak.
0: Yang cowok.
1: Yang gitu sih. Ya, buat Ujang J ya.
0: Ujang J. Buat
1: Yuni.
0: Bukan Ujang, ya, Kade, udah Ujang.
1: Ujang J.
0: Ah, Ujang.
1: Mbak Yuni, Teh Anibar, Kang Mus, Kang DG. Kemana Teh DG?
0: Ada di pos 2.
1: Ada di pos 2. Nah, nanti ojo-ojo gitu nanti ngarekam gerak. Buat Teh Aren ya, buat Kang AM, buat Pak Ben lagi tidur Teh Olima ya. Buat Kang AM ya. Itu buat siapa Teh? ACT ya.
0: ACT.
1: Buat Solehudin, buat Kang Asur,
0: Solehudin,
1: ya, Kak Herlan ya, Irfan, Alan, Kang Surya, ya, yang itu Teh, siapa Teh Lisna ya, yang suka nyenggol Teh, Teh Iis juga ya, itu Mama Indah juga suka nyenggol, Teh Akti ya suka nyenggol Teh, suka lupa Teh Oli Teh,
0: oh, suka lupanya.
1: Kalau enggak di itu mah ditulis mah enggak ke mana mah malah wengnya.
0: Mata aku ditulis.
1: Buat Edi, buat Adi Cikundulnya. Ah, buat rumah-rumah saja we lah.
0: Boleh.
1: Mata kita sebut mah pura badal gede obat yang dikarekan deh. Wisi ngemplad tuh ing.
0: Ngemplad ya.
1: Ngemplad ya, jika mah mini mah. Asal ngemplad tuh ingnya.
0: Tong, gitu.
1: Tong, pokoknya malik paling mantepnya buat Bang Aji sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati aja.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Jangan
0: amin.
1: Nunutan, jangan ngebut-ngebut. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Pindirenge.
0: Ah, ini mah Ninanya.
2: Betul sekali Bang Haji.
0: Suaranya beda sekarang mah Nina bagus.
2: Bu. Mungkin sinyalnya meren.
0: Apalagi bagusnya.
2: Ya.
0: Bener teh Nina teh sok emut teh gitu mawa tongkol teh sa kantong keresek.
2: Alhamdulillah tuh kalau masih ingat mas.
0: Masih ingat Nina teh bagus baik sama Bang Hari teh. Kamelaan mau ati kepala borat tuh salakina.
2: Oke
0: tuh. Ingat ke Bang Hari sih Bang Hari lauk tongkol. Lu banyak-banyak teuing. Kumaha Bang Hari we tamana. Aduh, heula eta tongkol. Mun sakantong plastik aduh anjir baheula. Nina, moga-moga we Nina teh sing dibalas ku Allah gitu nya.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Tapi dah ayah nama ngecerainya jeng salah kayak tatenya.
2: Ah udah kemana bawa meren?
0: Bawa gitu nggak ngajol ke laut gitu?
2: Iya biarin lah.
0: Oh kena biarin. Ayah nama tuh Nina. Nina pengen lagu apa Nin?
2: Gak mau itu balikin ya.
0: Oh gak mau balikin.
2: Itu lagunya balikin.
0: Balikin ya?
2: Ya penyanyinya nggak tahu.
0: Ada slang itu.
2: Oh itu.
0: Masih bisa diputer itu slang.
2: Oh salam-salam ah.
0: Boleh gitu.
2: Buat Teh Asti caringin ya selamat malam. Buat Kang DG, buat Kang Surya, buat Kang Basa. Buat Kang Ada Duit. Masih ada gak?
0: Ada.
2: Buat Kang Suryadi, buat Irfan.
0: Bangun lu bogoh nih kada duitnya. Nah itu nanyaan segala.
2: Siapa tahu kayak Kang itu Kening. Kang apa ya? Kang Heru Libra kan udah ngalin.
0: Heru Libra, Heru Guru, Heru iya. Libra, nggak ada itu memang.
2: Iya.
0: Nggak tahu kemana itu sibuk.
2: Pas Kang Aditya.
0: Ngajar pak.
2: Kang Deden Dewa.
0: Ngajar di sekolahan mana teh?
2: Oh gitu. Buat Mama Nurul ya, selamat malam. Buat Mama Nafi juga.
0: Iya.
2: Buat semua aja. Buat Bang Haji sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Sukses. Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam Teh Nina, Teh Nina. Yang baik hati Teh Nina teh. Sok emut kena nu baik-baik hati teh seperti Manini ya. Manini, papih, mami yang baik hati teh. Ami Ipah, Meliandri, Teh Olive, ADG, DM juga ya. Marin, Gula Aren juga baik hati itu. Citra juga ya. Terus kemarin teh yang ketemu teh siapa di sini teh lagi makan bareng teh. Oh, Peggy ya. Selamat malam untuk Peggy. Mudah-mudahan malam ini Peggy juga lagi nguping ya Peggy ya. Lagi streaming-streaming lah Peggy juga ya. Dan Bang Len juga, terima kasih Bang Len yang lagi streaming di Bekasi ya. Sama sebut seperti Meliandri di Jakarta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Teh Mano.
3: Iya.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
3: Menunggumu sampai akhir.
0: Menunggumu ya. Sampai akhir. Oh. Hidup. Sanan.
3: Ya itu.
0: Ya, sana Sanon.
3: Iya.
0: Boleh buat siapa nih?
3: Buat saudara Fortuna yang lagi mendengarkan.
0: Boleh.
3: Acara update status Fortuna, selamat mendengarkan. Buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih Bang Hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Mano dan sementara juga untuk siapa? Abi ya, Abi Cikundul. Selamat malam Abi Cikundul dan Agus, kemudian juga Mama Jesse. Orangnya Ayu nih Mama Jesse. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada mana nih? Mana ini mang kirim-kirimnya buat siapa? Lagu makanan gue Bang Hari malah dipilihkan.
4: Lagu nama Ada Gajah di Balik Batu.
0: Oh, itu juga Waong wae. Waong. Ada Gajah Waong di Balik Batu.
4: Kemana Waong teh
0: eueuh? Ah ya insya Allah kece muncul coba ke.
4: Waong ayo buru naik.
0: Buruan naik Waong.
4: Buru naik Waong. Ini.

0: Nih, oke, cuma aduh.
1: Ini.
0: Talah heor. Ini talah heor.
1: Emang bener talah heor sih, mau lagi. Cara nempo duit, awal duitan menyeta teh.
0: Aduh.
1: Asa mun keur geringge, meunang we duit sageur we. Maknya ini gitu nya yang ngaji.
0: Oh, pan modern gini kan cek teh olip ge teh cenah lalaki awe oge cenah nama bisa letoy.
1: Oh, emang gitu bener.
0: Yeah, letoy.
1: Neng olip anu ngora kene mani ini anu geus nini eh kana duit mah ai aksara teu pati katingali ai kana duit tegas.
0: Aduh, duit tegapnya.
1: Cekas kana duit mah.
0: Sok atuh duka ya ADG nah heula ya mungkin ke ADG lah orang nyarios ke ADG.
1: Cina pan sahur neng hajah dian oge cina bade sareng reng-rengan cina bade botram ka mami ai ka manini mah cina jauh teuing teu kuat cina
0: pasti jauh ai ka manini mah amun ka si mami si papi mah deket ka dinya lah eta tinggal nyebrang leumpang ge bisa setengah jam mah.
1: Titi, lempang.
0: Mun lempang teh ama bisa setengah jam.
1: Manini mah bareto ka aprak, kadinya teh ka pasar, ka mana teh lempang manini mah keur budak keneh mah.
0: Oh.
1: So. Ayeuna geus nini kuat di dieu ge lempang.
0: Nyapan di dinya mah beda deui di nini oge.
1: Nini kolot kumane?
0: Dukanya.
1: Dukanya. Ah, ai nu ganteng mana kitu kieu ge. Dukanya. Da ganteng ieu.
0: Da eta. Da kolot kumaneh cenah. Ah, rarasaan mah teu pernah ngolotkeun di dinya da. Makanya bae dukanya gitu. Ah, gitu kolot kusorangan. Kolot kumaneh eta mah jadi ka Bang Hari.
1: Lain kumane
0: kacep
1: haji lagi.
0: Dieur sugan eta mah dasar nini tolong heor. Sok kirim salam. Tah
1: eta teh nini tolong heor jeung aki-aki tolong heor. Emang bener ngaku.
0: Sok aya nama kirim salam lah, kirim salam bae lah mah.
1: Ah, ini mah kintun salam nama pokona mah. Pun sadayana tak penggemarna penyiar dengan garulise takuman ini dikintun semuanya.
0: Oke.
1: Pokona mah update assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke lagu dulu ah, karena udah ada 4 nih ya. Ada 4 lagu nih kalau enggak salah. Termasuk juga yang malam ini. Oh iya betul. Ada 5 malahan nih. Tapi kita kabulkan dulu nih yang saat ini lagi dengar ya di Bekasi. Untuk Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Semoga malam ini belum bobo ya, Kang Santana belum bobo nih.

0: Halo saudara Fortuna,
1: nama saya Kang Maman Apero
0: dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng.

Fortuna 90,7 FM Radio Penggenjringan di Sukabumi. Hai brother, kalau brother ingin TOP dan eksis di radio, saya Mik-Mik. Yuk kita genjringkan Fortuna 90,7 FM. Yo yo yo yo yo yo yo.

0: Oke, sekarang waktunya tinggal 2 menit lagi menjelang jam 11 malam di update status untuk malam hari ini. Hari yang pertama di bulan September. September ceria. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status dengan Genjreng.
0: Dengan siapa Genjreng?
1: Sama Telisna.
0: Telisna di mana Telisna?
1: Cibatu.
0: Cibatu, Cibadak.
1: Cibatu
0: Cibaraja.
1: Cibatu ini, Cibatu Cikembar.
0: Cibatu Lik. Oh, Cibatu Cikembar.
1: Iya.
0: Oh, iya Telisna. Aduh, Telisna, Telisna. Gimana Telisna nih? Fortuna sampai di radio Telisna bagus enggak kedengarannya?
1: Bagus.
0: Bagus ya?
1: Ya, Genjreng.
0: Genjreng. Oke, okay. Telisna belum ngantuk ini?
1: Belum, tadi udah ngantuk, tapi
0: jadi pengen request lagu dulu ya.
1: Pengen lagunya ini bang.
0: Apa kira-kira?
1: Sampaikan rindu.
0: Salamu rindu.
1: Sampaikan rindu.
0: Sen rindu teh.
1: Yang mau.
0: Elisna.
1: Iya.
0: Itu bebeknya udah tidur.
1: Gak ada bebek.
0: Oh, nggak ada. Ya udah.
1: Gak ada, jauh.
0: Tapi ada kan, cuma jauh gitu ya.
1: Belum.
0: Oh iya ya, ya nanti juga pulang lah, tenang aja, sabar sabar nanti pulang. Udah mau lama, panggilnya 2 bulan, sebulan paling oke. Oh, nah.
1: Tahun, dua tahun ya.
0: Thanks umur umur. Aduh, sok atuh kirim salam buat siapa nih Telisna?
1: Salamnya buat Mam ini. Ya buat Karen, buat Bang Len.
0: Bang Len.
1: Buat Bang Len dan Tasya. Buat Kang Egi, siangnya buat Mang Hali yang lebih tugas.
0: Terima kasih
1: dulu. Kamu
0: baik sekali sih sama Bang Hari. Kenapa sih sama Genjreng secara gitu loh ya. Genjreng juga gitu. Terima kasih Telisna ya. Dari Cibatu Cikembar gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortune FM Genjreng. Selamat ulang tahun A.A. Haji Hari Sanosa.
0: Eta ucapan seulang tahun September ceria.
2: September ceria. Buat penyiar idola tercinta.
0: Aduh, baru pertama kali.

0: ini yang mendengarkan di radio gitu dan pantas mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Aji. Aduh,
1: Bang Aji sing tambah sehat.
0: Amin.
1: Sing tambah seueur aktifna.
0: Ada eta.
1: Sing tambah seueur nu bogohkeun.
0: Duh. Palingnya kaden pantas mun banyak yang bogoh.
1: Amin. Ah, satu aja.
0: Ka Bang Rima mah. Can aya keneh euy Bang Rima.
1: Oh, aku mah udah ada alhamdulillah sia lagi.
0: Kalau Haji belum beres nih,
1: Ya Haji mah lagi can aya bingung milih. Nah.
0: Lainnya dah. Meureun berarti kudu nu cocok meureunan hor.
1: Oh, udah Haji mah dah. Istri teh kos di rumah Haji mah.
0: Endek, endek. Emangnya gula gitu ya?
1: Itu kan meureun kitu Haji mah manis bagian gula meureun dah.
0: Aneh ieu mah.
1: Oh, nyata.
0: Sok atuh lagu sekarang apa nih?
1: Lagunya spesial buat penyiarku tercinta ya. Ulang tahun dari Jamrud ya.
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun dari Jamrud ya.
0: Jamrud.
1: Salamnya buat Elisa barusan ya. Buat tadi ada Penina juga. Ada Kang Irfan Nyomplong ya. Ada Dwi Teolit. Wah, Aung bersama Manurunya. Buat itu ya, buat Kang Deden Gembol. Kayak si Badak juga ya. Buat semuanya aja. Oh, Kang A.M. yang tetap kirim dan santan lagi.
0: Boleh.
1: Iya. Buat Haji, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur ya.
0: Amin.
1: Iya. Terus dan doa Deden Mas Haji.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali lagi selamat ulang tahun Haji ya. Iya, spesial mantapnya buat Bebek aja ya, Pony Alia. Ya selalu ya. Terima kasih Haji.
0: Bebek.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batur wakun salam baraga bebeb. Aduh, anjir deh. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Update status Fortunate AM Ginjere.
0: AM nama ngatu AM kumaha dia tes 1 September gitu
2: ya. Berhubungan dengan ulang tahunnya bulan September, saya minta boleh lagu itu dari Pina Panduwinata.
0: Oh iya, boleh September Ceria.
2: Ya, itu
0: September. Iya, aduh, bener. Ini
2: dalam
0: ada
2: genjrengnya ya, dalam pertama genjrengnya.
0: Baru ada tanya, dua orang nih yang mengucapkan selamat ulang tahun nih.
2: Teponiknya.
0: Iya, dua orang nih yang mengucapkan selamat ulang tahun, cuma baru dua orang nih. Ya.
2: Kemudian buat saya Olip, makasih Sekol DJ, Santana. Terus Maningi yang sudah masuk ya, Bang Len.
0: Udah.
2: Terus ada Nina, ada Lisna. Ya, lebih dan kurangnya buat saudara Portugal aja ya.
0: Ya.
2: Selamat berbahagia, mudah-mudahan malam ini sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat mantapnya buat Bang Haji. Mudah-mudahan dalam tahun ulang tahunnya mendapat berkah.
0: Amin.
2: Umur,
0: amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.
2: Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih AM ya, Kang AM di Baros ngucapin selamat ulang tahun juga gitu buat Bang Hari ya. Memang bah itu bulan September ya. September tanggal 1, tanggal 2. Aduh, gila. Pokoknya bulan September lah gitu ya. Terima kasih ini untuk yang sudah ngucapin selamat ulang tahun buat Bang Hari dan yang lain juga yang ulang tahun pada bulan September. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, diselamatkan dalam segala urusan-urusannya, dilancarkan, jauh dari godaan-godaan setan juga begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya dan ini ada lagunya yang udah request lewat telepon, silakan disimak aja baik-baik. Ada Liodra, ada Jamrud dan juga ada Vina Panduwinata. Jadi tong kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM genjreng euy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 20 menit. Kita kembali lagi di update status ya untuk malam hari ini. Tentu di hari yang pertama ya di bulan September 2026. Waduh, gila. September ceria itu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat telepon 08 15 14 907 907. Dan untuk yang baru saja nguping juga ya, atau untuk yang baru saja mendengarkan, terima kasih. Semoga ya malam ini bisa terhibur lah dengan tebang-tebang yang rancak bana gitu. Kalau bahasa Padangnya itu rancak bana itu ya. Koalung, selamat malam Koalung. Semoga malam ini Koalung juga sedang mendengarkan di Caryang ya. Koalung di Caryang, selamat malam Koalung. Kemudian juga Adit di Gualpara, dan juga Kang Nata ya. Terus juga Om Jen, selamat malam Om. Lagi nguping juga nih Om Jen ya. Om Jen kapan ini Om Jen mau ini lagi, biasa ngopi bareng gitu Om Jen. Om Jen itu gimana nih Om Jen, Om Jen. Diantos Om Jen ya. Sama Bang Hari, nanti kita ngumpul-ngumpul lah di rumah Bang Hari ya. Assalamualaikum.
1: Om Jen saja genjreng.
0: Genjreng juga. Aduh, ada duit.
1: Oh,
0: alhamdulillah. Amin. Kebetulan lagi
1: dapat jodoh yang sehat.
0: Lagi sehat kebetulannya. Malam ini betul-betul lagi.
1: Mudah-mudahan rezeki pun menambah.
0: Amin. Lagi di rumah lagi santai-santai aja ini.
1: Gimana? Aduh, ini sinyal anu ka kuping deui
0: teh sinyalna geuningnya. Sinyalnya enggak bagus memang, suka gitulah.
1: Tuh, cuntutan. Suara iya di lagi di atas nih di Cisarua Bang Ari.
0: Oh, Cisarua.
1: Dari jalan, kau mah.
0: Cisarua jalan Slabintana ya?
1: Mohon.
0: Iya. Oke, Ade.
1: Nanti ngejuyen nuju Ameng.
0: Lagu apa nih, Dek? Lagu apa nih, Ade duit?
1: Tinggalnya separuh nafas aja.
0: Separuh nafas.
1: Barusan kan lagu ulang tahun udah gitu ya. Separuh nafas supaya nafasnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuanya juga sehat selalu gitu banget.
0: Separuh nafasnya dari ya, ini ya, dari siapa nih separuh nafasnya nih?
1: Gimana Bang Hari aja lah.
0: Boleh. Di Firza gitu.
1: Tapi kan lagunya Metallica kan nanti nana penyanyi rumah Hawaii.
0: Boleh tuh kalau begitu.
1: Gitu Bang Harinya gitu.
0: Kirim salamnya.
1: Ada lagunya gitu.
0: Buat siapa tuh kirim
1: salamnya? Ya buat salamnya, buat Neoli, buat Kang AM yang tadi naik, ya Kang Dezen, Teh Nina, terus Kasadayana lah, sampai jet ya Bang Hari. Takut kepesian yang mau naik.
0: Oh iya.
1: Ini waktunya ya sedikit lagi. Terima kasih Bang Hari ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umurnya. Buat semua Fortuna juga fans.
0: Amin, amin.
1: Makasih Bang Hari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade duit ya. Lagunya Separuh Napas. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Atas status Fortuna itu
0: benjeng. Aduh ilah. Kang Santana kemana wae atuh?
2: Mangga ya, Haji. Aduh. Pas tadi bade teman ini tadi keburu lagu tadi teh.
0: Bener.
2: Entahkan entahkan dosan.
0: Iya. Tapi sehatnya Kang Santana?
2: Alhamdulillah Pak Estu.
0: Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan lah kita diberikan kesehatan.
2: Iya, sami-sami.
0: Ya, Bang Kang Santana. Ini gimana laporan Fortuna atau
2: sampai? Oh, saya genjreng.
0: Genjreng ya?
2: Tuhun.
0: Wah, mantap kalau gitu. Mantap. Oke lah kalau begitu untuk Kang Santana Nukasep.
2: Amin.
0: Lagu ya, apa?
2: Cinta membawa bahagia lah dari Antarespati.
0: Antarespati ya.
2: Ya.
0: Bukan cinta membawa derita.
2: Bukan.
0: Bahagianya.
2: Bahagia. semua orang tua itu yang mau dibutuhkan.
0: Duganya. Boleh cinta membawa bahagia.
2: Iya. malamnya yang bosannya
0: nggak
2: ada duit
0: kali
2: keisnya.
0: Nah,
2: itu tuh
0: siapa? Hah? Mas Atana? Hey.
2: Halo.
0: Aku nanti mau apa gawe
2: tadi?
0: Nya. Yang Santana teh aneh ya. Aneh nih.
2: Aneh ya. Ya.
0: Yang Santana. Tak terus.
2: Mana ini Mami Papi, Mayati, Karen, Mas Arkang dan Gewol dan Bantas. Ujeng-jeng.
0: Ujeng-jeng.
2: Kak Bang Len, Kak M, Kak Kang Solehudin, Kang Egi, Kak Cita Kampajinya, Kak Asti, Kak Sedayana dikumpul. Oh, Mama Indah, Mama Rita, Kak Sam, Kak Sahabat Mahdi yang dua, Singsat Satasna, Nabang Satasna, Kak Sandiger, Balkan Bapak Timur, Kak Lakung, Oya Susanti. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Aduh, Kang Santana, Kang Santana. Oke, Kang Santana, selamat malam dan semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya, Kang Santana ya. Cabe-cabe juga selamat malam, cabe-cabe. Kemudian juga ini selamat malam untuk Herlan ya. Kemudian juga Irfan, terus juga ini untuk Mama Jessie dan juga Agus. Selamat malam aja. Ada duit, terima kasih. Dan juga Ayah Denny, selamat malam Ayah Denny. Ini ada lagu dari Firja deh. Dipilihkan dari Firja ya.

Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.

Oke, dari acara update status sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus Arisana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.